0: pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%, bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya.
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
1: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan, memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai, karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
9: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
10: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
11: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
10: Sementara Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
8: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada, contoh ini.
12: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
8: Itu.
10: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon berlepas.
3: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
13: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
14: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu, mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan.

0: fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
2: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas

0: memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam, dan juga sebagai Polantas Karib kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bendera merah putih. Mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.
1: Hai pendengar setia, di era serba digital seperti sekarang, peluang sukses terbuka lebar asalkan kita tahu caranya. Yuk simak 5 tips sukses di era ekonomi digital, versi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Yang pertama, upgrade skill digital, di mana jangan stuck di zona nyaman. Belajar skill baru seperti digital marketing, coding, ataupun analisis data bisa bikin kamu lebih kompetitif. Yang kedua, manfaatkan media sosial Anda. Instagram, TikTok, dan link lainnya bukan cuma buat hiburan. Jadikan platform tersebut untuk promosi bisnis ataupun personal branding Anda. Yang ketiga, jeli melihat peluang. Ekonomi digital lahirkan profesi baru, cari sesuai passionmu. Yang keempat, transaksi aman dan cerdas. Hati-hati dengan penipuan online, selalu gunakan platform resmi dan verifikasi sebelum bayar ataupun beri data pribadi Anda. Dan yang terakhir, yang kelima, kolaborasi dan networking. Sukses di dunia digital tidak sendirian. Bergabung dengan komunitas online ataupun webinar bisa buka pintu

Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, senang sekali dapat menemani Anda pendengar dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi. Dan kami informasikan pendengar, nanti di pukul 10 kita akan mengikuti relay sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Untuk itu kami hadirkan lagu-lagu di saat ini ya, untuk Anda menemani segala aktivitas pendengar di Depart 2. Selamat beraktivitas, semangat selalu.

Pendengar, saat bulan Agustus tiba, pemandangan kain panjang berwarna putih yang berkibar menghiasi jalan, halaman rumah, hingga ruang publik menjadi hal yang biasa kita lihat. Itulah umbul-umbul, sebuah hiasan yang bukan hanya memperindah suasana, tetapi juga memiliki cerita panjang tentang sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, umbul-umbul telah digunakan sebagai simbol keagungan raja, kewibawaan pemimpin, serta tanda penghormatan dalam berbagai kegiatan kerajaan dan keagamaan. Dalam tradisi masyarakat, pemasangan umbul-umbul juga dipercaya memiliki makna sebagai simbol keberkahan, penolak bala, dan mempererat kebersamaan warga dalam sebuah kegiatan adat maupun upacara. Seiring perkembangan zaman, fungsi umbul-umbul semakin luas, tidak hanya hadir dalam kegiatan adat, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, dekorasi ruang publik, hingga media promosi berbagai kegiatan. Melansir Spanduk Jogja, umbul-umbul merupakan kain panjang berbentuk vertikal yang efektif, menarik perhatian karena bentuknya menjulang tinggi dan mudah terlihat dari kejauhan. Di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, umbul-umbul masih memiliki ikatan erat dengan upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan. Warna yang digunakan juga memiliki makna filosofis. Merah melambangkan keberanian, putih menggambarkan kesucian, sementara kuning mencerminkan kemakmuran. Tidak hanya warna, bentuk umbul-umbul juga menggambarkan kearifan lokal masyarakat yang menjaga hubungan manusia dengan alam dan kehidupan. Meski zaman terus berubah, umbul-umbul tetap menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Dari tradisi kerajaan hingga kehidupan modern, kain yang berkibar ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya akan tetap hidup selama masyarakat terus menjaga dan menghargainya. Umbul-umbul bukan sekedar penghias yang berkibar di udara. Di balik setiap warna dan bentuknya, tersimpan sejarah, doa, dan nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari masa lalu hingga hari ini, umbul-umbul tetap menjadi simbol budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia.

Mendengar pukul 9.50 menit waktu Indonesia Timur, cuaca yang cukup ya membuat dingin ya. Cuaca yang membuat kita sedikit kurang semangat untuk bergerak karena sangat dingin di pagi ini ya, pagi menjelang siang. Dan semoga tidak menurunkan semangat Anda ya, walaupun dingin seperti saat ini, Anda tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Ya pendengar, buat yang lagi mengendarai kendaraan, yang lagi nikmati perjalanan ya, semangat untuk Anda pendengar. Yuli juga mau menyapa buat para pendengar yang ada di rumah ya, untuk kita semua yang ada di kantor-kantor, yang ada di kampung-kampung, yang ada di tempat-tempat usaha ya, kami informasikan untuk Anda ya, menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya, wajib untuk kita warga negara Indonesia untuk selalu atau memasang bendera di depan rumah, di depan kios, depan toko, di kantor-kantor ya, untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Baik, untuk Anda yang juga mungkin di kampung-kampung lagi sibuk-sibuk ya dengan berbagai aktivitas menjelang hari kemerdekaan ya, seperti perlombaan, pembersihan ya, selamat untuk Anda, semangat ya buat yang ada di siang hari ini sibuk-sibuk, tetap terhibur, dan kami yang bertugas terus menghibur dengan rangkaian lagu-lagu di meja studio untuk Anda.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bersama-sama kita akan relay sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI dari Pro 3 Jakarta.
1: Di Bappenas termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
2: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari

0: terakhir Pak terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
1: Ya itu makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia. Karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden sudah Gibran sampai, ya? Kami mereka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
1: Ya, terima kasih.
0: Selamat sukses bertugas, Bapak. Sukses terus. Ya, ya. Ya, terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Lalita.
2: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titik Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari kabinet merah putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan presiden dan wakil presiden. Para mantan presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kalla dan juga Kiai Haji Maruf Amin. Rizky.
0: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung

0: oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
1: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan, mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, Dita. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya,
1: Dita? Ya, baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
0: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada ya beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah. Dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi
1: Human. Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
0: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
1: Ini selain biru dan juga hitam ada juga abu-abu.
0: Abu-abu ya. Jadi setelan jas dari para pria presiden, wakil presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan strain jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
1: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
0: Yeah. Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
1: Fraksi masing-masing. Yeah. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru, dan juga fraksi berwarna hijau.
0: Ya, betul sekali.
1: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
0: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
1: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Haningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: ini, Pak. Mengenakan cipta.
1: Saat ini tengah mengenakan cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4 Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bachtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan

maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami.

0: mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hambamu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaanmu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
2: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar menghadiri sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang juangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tantangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan, kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakkan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan merah sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan terus Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
3: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
4: Tinta, tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. Beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para Kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para Kepala Daerah di seluruh Indonesia, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang

bertemu dalam satu tekad, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama, dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman, ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi,
sekolah

0: para rakyat makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan asta cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas. Bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan apresiasi kepada mereka. Ujian kita semakin menantang dan perjuangan untuknya tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang dewan dan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan, dan berikan kepercayaan rakyat kepada presiden dan semakin menantang keteladanan pemimpinnya tetap dan sama seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan, kepercayaan, dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini, keberanian untuk DPR yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah di tengah perbedaan, persatuan dan kesatuan, rakyat sebagai modal dan semakin menantang keteladanan pemimpinnya seluruh penyelenggara. Tak boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal: menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPDRI dari Daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
2: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
3: Bangsa Indonesia harus mandiri, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri, dan di situ elemen utamanya adalah swa.

hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita, bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional abadi masalah ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua dan guru.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong guru nasional.

karena udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.

kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat apa yang

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh. Para duta besar negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir,

MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu, 20 Oktober 2024, di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan.
arti

Artinya kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita, alhamdulillah, dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu
prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat. Maaf, mohon izin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84.51% permohonan

0: Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi investasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions in periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh. Harga gabah yang jatuh setiap saat panen. Aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin.

0: dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN Pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut bea cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita tadi tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah.
1: 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
0: Saudara sekalian.
1: Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%.
0: Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah.
1: Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%.
0: Saudara-saudara,
1: untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN.
0: Saudara-saudara,
1: ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing export komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan tiga komoditas, ya. Batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai $14 miliar. Dari hanya tiga komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor tiga komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan $5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya tiga. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara-saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara-saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan, kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa. Pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah

Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra? Sepuluh tahun. Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur.

Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri. Kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan.
Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian. Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu
tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembeli rumah murah dengan program FLPP. Dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Telma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda.
ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar. Malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasianya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Ya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najmuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang lama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat, istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.
4: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI tahun 2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sidang dimulai pada pagi tadi sekitar pukul 8.40 diikuti ataupun dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan setelah pembukaan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR, DPD, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Agenda ini juga menjadi bagian

Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.

Baik, saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama relay sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Kini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo, yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Kami yang bertugas di siang hari ini, saya penyiar Anda Yuli, masih menemani Anda. Selamat beraktivitas pendengar, semangat untuk Anda yang lagi sudah kembali dengan aktivitasnya ya setelah beristirahat siang. Dan salam kompak selalu dari kami yang bertugas. Nanti di pukul 14 pendengar, saya pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda diketemani oleh rekan kami Indah.

0: dulu bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Yang dah suara.

0: 90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat siang menjelang sore hari pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Saya Indah Dari menjumpai Anda kembali dalam program Of Indigul Sore edisi hari ini ya. Hari Jumat 14 Agustus 2026. Apa kabar Anda pendengar di hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ditemani dengan cuaca Of Indigul. Semalam sempat dikasih rintik-rintik hujan ya. Hingga saat ini pendengar ya, panas mendung ya menyelimuti aktivitas masyarakat di Bovendigul di siang menjelang sore hari ini khususnya. Untuk Anda juga pendengar ya, Pro Dangdut seperti biasa awal jumpa kita dan Anda bisa bergabung di line telepon dan juga nomor WhatsApp ya seperti biasa. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Ya, Dangdut adalah kita. Ada siapa di mana?
1: Dengan Bang Luhut dari Tapanuli.
0: Oke, Bang Luhut Tapanuli apa kabar? Selamat siang.
1: Kabar-kabar sehat, cuaca lumayan cerah. Gimana sih di sana?
0: Cerah ceria ya, di sini cuacanya panas. Mendung, panas mendung sih.
1: Panas ya.
0: Iya. Gimana semalam tidur nyenyak Bang Luhut?
1: Yes, nyenyak dong. Apa lagi semalam kamu yang menyiar.
0: Emangnya siapa aku semalam lupa? Semalam gak ada Horasnya. Pikir lupa siapa yang menyiar?
1: Jangan lupa. Aku tahu karena kamu yang menyiar.
0: Jadi datang gitu. Hujan semalam. Oke. Okay. Luar biasa yes. Kalau sehat kabarnya. Mau ditemani lagu apa siang hari ini?
1: Kalau yang hari ini mau lagunya dari Mala Agata saja lah.
0: Mala Agata judulnya?
1: Dak Dik Duk Der.
0: Dak Dik Duk Der?
1: Iya.
0: Luar biasa, apa yang didak dik dukkan siang hari ini?
1: Ya, mungkin karena itu judulnya saja.
0: Pikir ada yang ditunggu Bang Luhut.
1: Apa yang mau ditunggu?
0: Aman ya berarti?
1: Iya aman semua ya kucing sehat.
0: Oke, sip. Lagunya untuk siapa?
1: Ya, pertama lagunya buat Mbak sana selamat juga, tetap semangat. Terus buat Mbak Ina, Bunda Rida, Dewi Natalia, juga Juanus, Mama Sari, Silbar, ada juga Bu Putri, Bu Jati. Ada juga Bang Sarlita, ada Bang Putra Tengah, Bang Ling, ada juga Bang Ahmad Irwan, Pau Sutri, ada juga Bang Bintang Pertama, Bang Rimba, Bang Iwan Lusmai Aceh, Pau Widi juga, Bang Ramadan, dan apa lagi, dan cuman-cumannya saja lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, enggak ketemu lagunya.
0: Ada Mala Agata Dak Dik Duk Der.
1: Iya. Semangat dulu. Ini walaupun cerah mendung gimana itu semangat
0: bilang sih boleh kan itu. Sip, semangat ya.
1: Terima kasih. Harus semangat dong.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Sama-sama.
1: Terus ada lagi kita.
0: Oke, Horas. Terima kasih luar biasa ada Bang Luhut ya. Pendengar siang hari ini dari Tapanuli membuka pintu ya. Bersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekaligus awal jumpa pendengar ya. Dalam program Bovendigul Sore, saya Indah Dari menemani Anda. Tepat pukul 15 nanti kami hadirkan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Di pukul 16 Ekonomi Digital di edisi hari ini Jumat ya. Kemudian ada Cek Fakta juga tepat pukul 17 Warta Berita dilanjutkan dengan Cek Fakta. Dan azan maghrib pendengar untuk hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan selanjutnya lagu-lagu pilihan kami hadirkan hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Baik pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Anda bisa bergabung ya di 0811-4954-333 untuk line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS pendengar di 0811-4988-222. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, saya Indah Dari ya, menemani kebersamaan kita.
2: pacarku baik banget deh. Lagi gabut, diajakin jalan-jalan. Nambah sayang, so sweet.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi Bang Luhut ya, tadi sudah diputarkan lagunya ya, dari Mala Agata dengan Dakdik

0: Baik pendengar, untuk line telepon dan juga nomor WhatsApp di line telepon di 0811 4954 333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS di 0811 4988 222. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar ya, siang hari ini menemani kebersamaan kita. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, ditunggu waktunya pendengar ya untuk Anda di siang hari ini. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung, ada siapa di mana? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Indah.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang Ibu Anusu, Sambas. Apa kabar siang hari ini?
1: Iya, selamat siang juga Mbak Indah. Apa kabar di sana Mbak Indah?
0: Kabar baik, alhamdulillah baik-baik. Hanya sedikit sengau.
1: Saya mau kasih lagu dulu Mbak Indah.
0: Boleh, lagu apa siang hari ini, silakan.
1: Lagunya Rembulan di Siang Hari dari Intan Ali.
0: Wow, Rembulan di Siang Hari berarti panas ya.
1: Lah, panas di sini, panas menyengat Mbak Indah.
0: Tapi sehat Bu.
1: Ya, salam-salam dulu. Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, berangkat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya berlanji di Batam buat Pak Purnama Sari, buat Pak Fauzi, buat Bang Ramadan, buat Mas Nabu, Mas Adias, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansa, Bang Anggi, Bang Freddy, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Bini, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nafun, Pak Usin Putri, yang lain di rangkul aja dari ya sampai
0: sekarang. Lagunya tadi dari Intan Ali. Halo, Ibu Anusu.
1: Lagunya dari Intan Ali.
0: Intan Ali, oke, sip. Terima kasih, selamat siang.
1: Ya.
0: Terima kasih Bu Anusu di Sambas ya. Pendengar ada Ibu Anusu tadi ya, kembali bergabung siang hari ini. Satu frekuensi, satu jalur sepertinya bersama Bang Luhut ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada siang hari ini, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, meremani kebersamaan kita ya. Dari semalam sepertinya agak sepi, ini lagi menikmati bekerja dari rumah, WFH. WFH atau WFA, kerja dari rumah atau kerja dari mana saja, selamat siang untuk Anda semua ya. Kami tetap bekerja dari studio Pro Satria Ribo Vendikul ya. Kalau dari rumah susah sepertinya ya untuk angkat semua peralatan yang ada siang hari ini. Ada tadi Kakak Tias ya, kemudian ada Nenggelis, ada Ibu Santi juga tadi ya, selalu berpartisipasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 ya, yang ada di seputaran Kota Tanah Merah. Saya Indah Dari menemani Anda dalam program Bovendikul Sore ya. Pro Dangdut mengawali jumpa kita di hari ini. Kemudian kita ke Merauke dulu, tadi ada Ibu Tri juga, Pak Freddy, saya mau sapa dulu ya. Merauke bagaimana kabar, bagaimana cuaca di hari ini? Kemudian ada Bang Bintang Pratama, Palu sudah hilang ya. Sudah berapa lama ini? Mungkin lagi ada perjalanan panjang sepertinya ya. Kemudian ada siapa di mana? Ada Bang Lee, kemudian Kang Irwan Jawa Barat, apa kabar? Kemudian ada Bu Wiga juga di Wonosobo, gimana? Masih panas hujan di sana? Kemudian ada Putra Fak-Fak juga, kemudian ada Putra, dua Putra, Putra Boven juga ya. Selamat siang untuk Anda semua ya. Bang Andi juga di Jambi, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, menemani kebersamaan kita ya di siang menjelang sore hari ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Bovendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar saya dari masih menemani kebersamaan kita ya. Dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita menemani dalam program Bovendikul sore. Tepat pukul 14, saya ini dari menemani Anda hingga nanti pukul 19 ya, akhir kebersamaan kita. Pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung dan juga untuk Anda yang ada di Pemancari lewat Roko 97,5 FM. Selamat siang menjelang sore hari untuk Anda semua ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 15 kami hadirkan Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro Satu RRI.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Ribo Fedikul, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Menemani kebersamaan kita tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi sudah mengudara ya. Sekaligus mengawali jumpa kita dalam program Bo Fedikul sore. Sudah pukul 14 lebih 55 menit juga pendengar ya, waktu Indonesia Timur di siang hari ini. Sekaligus kami cukupkan segmen Pro Dangdut pendengar ya. Ada doa kerahiman ilahi nanti di pukul 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar untuk edisi Pro Dangdut di hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya ya untuk edisi hari ini, dan juga untuk Anda pendengar ya yang belum sempat diputarkan requestannya mungkin ya, mohon maaf, nanti nantikan terus segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, menemani Anda setiap hari di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, kami cukupkan sampai di sini segmen Pro Dangdut pendengar ya. Selamat siang untuk Anda semua, selamat beristirahat di siang hari ini, dan sampai jumpa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura. Kami hadir dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, Papua siap gelar upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Persiapan capai 95%. Pangdam resmikan jembatan Garuda Merah Putih untuk perkuat konektivitas di Kerom. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Mulai berita yang pertama, persiapan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua telah mencapai 95%. Pemprov Papua masih mematangkan sejumlah bagian sebelum geladi bersih dan pelaksanaan upacara 17 Agustus. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua mencapai sekitar 95%. Gubernur Papua Matius Fakiri memastikan persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada 17 Agustus 2026. Fakiri memantau langsung geladi kotor upacara bersama Ketua Panitia HUT ke-81 RI Provinsi Papua Susana Wanggai. Pemantauan berlangsung di Stadion Mandala Jayapura Kamis pagi. Geladi kotor mencakup persiapan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Pemerintah Provinsi Papua masih akan melakukan sejumlah penyempurnaan sebelum geladi bersih.
2: Tinggal besok kan mereka rapikan, kemudian pasti akan ada geladi bersih. Geladi bersih kan itu sudah bisa kita lihat, ya mungkin sampai 95 lah. Pelaksanakan itu di hari hanya, baik di penaikan maupun penurunan. Nah, kita tunggu di bulan tanggal 17 jam 10 besok. Itu puncak dari semua latihan dilakukan, baik geladi kerangka, geladi kotor hari ini dua, nanti kemudian geladi bersih, supaya itu menjadi bagian daripada upacara.
1: Ia meminta seluruh peserta memaknai peringatan kemerdekaan sebagai momentum menumbuhkan kebanggaan terhadap bangsa. Nilai tersebut juga perlu ditanamkan kepada generasi muda yang mengikuti upacara. Selain Gubernur Papua, pemantauan geladi kotor turut diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Papua akan digelar di Stadion Mandala Jayapura. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Pangdam 17 Cendrawasih pastikan akan memberikan jaminan keamanan pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus di seluruh wilayahnya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memastikan TNI telah menyiapkan langkah antisipasi dan memperkuat pengamanan menjelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Papua pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Menurut Pangdam, pihaknya sudah melakukan pemetaan di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan perhatian khusus, terutama di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, terdapat sejumlah wilayah yang mendapat penebalan kekuatan pengamanan. Namun lokasi dan jumlah kekuatan tersebut tidak dapat disampaikan secara spesifik dengan pertimbangan keamanan. Pangdam menegaskan, Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas, baik selama rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maupun pada saat pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang.
4: Kami di Kodam 17 Cendrawasih meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dalam rangka menyiapkan rangkaian kegiatan menyambut 17 sampai dengan acara puncak upacara 17 itu. Kami sudah melakukan berbagai langkah-langkah antisipasi dengan memetakan titik-titik ataupun daerah yang mungkin menjadi perhatian penguatan skema keamanan di sana, khususnya di daerah Pegunungan dan di daerah Papua Tengah. Dan ada beberapa pergeseran kekuatan pengamanan di beberapa daerah yang kami anggap perlu ada penebalan untuk bisa mengantisipasi perkembangan yang terjadi di wilayah. Walaupun secara spesifik spesifik mungkin tidak bisa saya jelaskan gitu ya. Itu bagian dari konsep pengamanan yang kami lakukan. Namun kami dari Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen penuh untuk bisa semaksimal mungkin menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas, baik dalam rangka menyambut acara 17 Agustus maupun acara puncak peringatan kemerdekaan dengan pelaksanaan upacara di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawab kami.
3: Selain itu, Kodam 17 Cendrawasih juga telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan unsur operasi TNI, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan dan ketertiban yang tetap terjaga hingga pada pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang.
4: Kami sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Korps TNI yang ada, dengan kepolisian untuk sama-sama bagaimana menciptakan situasi keamanan, ketertiban bisa terjaga sampai dengan pelaksanaan acara puncak 17 Agustus di wilayah Papua ini. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meyakinkan rangkaian kegiatan menyambut 17 dan upacara tanggal 17 itu bisa berlangsung dengan aman.
3: Untuk itu, Pangdam menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menyambut momentum kemerdekaan Republik Indonesia dengan damai, penuh kegembiraan, serta tidak perlu merasa panik maupun takut dalam menghadapi berbagai kegiatan dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Sebanyak 16.258 wajib pajak kendaraan bermotor di Papua berhak mengikuti undian Gebyar Pajak 2026. Program tersebut menjadi stimulus pemerintah untuk mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak tepat waktu. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua menjadikan Gebyar Pajak 2026 sebagai stimulus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program tersebut sekaligus mengedukasi masyarakat tentang manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Gebyar Pajak 2026 merupakan bentuk apresiasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar tepat waktu. Sebanyak 16.258 wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pengundian hadiah tahun ini. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan kegiatan tersebut dibangun melalui sinergi sejumlah instansi. Kolaborasi melibatkan Bapenda Papua, Jasara Harja, Polda Papua, serta pemerintah kabupaten dan kota. Aryoko mengatakan penerimaan pajak kembali digunakan pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatannya mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
5: Tadi kami sudah sampaikan bahwa itu bisa disosialisasikan di lingkungan kerja. Artinya hari ini mereka yang mendapat ini salah satu atau lebih dari satu itu ASN, pasti dia akan memicu teman-teman lain di lingkungan kerja untuk bagaimana mereka juga berlomba untuk taat terhadap kewajiban mereka. Ataupun kenapa kita bilang masyarakat, ini kan tadi alamat itu jelas, ada di lokasi mana, ada di wilayah wilayah pelayanan samsat mana akan kelihatan. Jadi di lingkungan sosial mereka juga itu akan mendorong para wajib pajak di lingkungan sekitar untuk bisa berlomba-lomba atau bagaimana menyadari bahwa pentingnya membayar pajak. Jadi tadi kami sampaikan bahwa ini merupakan insentif, stimulan sehingga bisa merangsang warga masyarakat lain untuk berlomba-lomba taat terhadap kewajiban-kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak itu sendiri.
1: Aryoko mengapresiasi dukungan Jasara Harja, kepolisian, pemerintah kabupaten dan kota dalam kegiatan tersebut. Ia berharap Gebyar Pajak mendorong masyarakat semakin sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. Panitia menyediakan 2 sepeda motor, hadiah emas, dan sejumlah hadiah hiburan bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Proses pengundian diawasi notaris, Dinas Sosial Papua, dan kepolisian untuk menjaga transparansi. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, Pangdam 17 Cendrawasih meresmikan penggunaan jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Manem, Kabupaten Kerom. Jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat ini dapat membantu peningkatan konektivitas dan akses masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febriel Buyung Sikumbang meresmikan penggunaan jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Wonorejo, Distrik Manam, Kabupaten Kerom. Peresmian penggunaan jembatan Garuda Merah Putih ini dilakukan setelah jembatan tersebut diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dan terpusat dari Jakarta. Bersamaan dengan 2.500 titik jembatan Garuda dan 3.000 titik sarana air bersih di berbagai wilayah di Indonesia. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang mengatakan, pembangunan jembatan Merah Putih merupakan bagian dari program TNI Angkatan Darat untuk membantu meningkatkan konektivitas dan akses masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan di kawasan perbatasan negara.
4: Kodam 17 Cendrawasih melakukan peresmian jembatan Merah Putih di wilayah tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih itu ada terdapat 76 jembatan yang sedang kita lakukan pembangunan, di mana 30 titik sudah selesai, termasuk salah satunya yang berada di Kampung Wonorejo yang sekarang kita berada. 42 titik dalam progres pembangunan dan diharapkan akhir bulan atau paling lambat bulan September seluruhnya 72 titik itu bisa selesai yang berada di wilayah tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih. Yang berikutnya juga kita akan terus membangun, ada tambahan 95 titik jembatan. Ini sudah dilakukan asesmen, begitu selesai kita akan mulai membangun.
3: Menurut Pangdam, pembangunan jembatan Merah Putih telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di Papua, sebanyak 32.824 kepala keluarga telah menerima manfaat dari jembatan yang telah diselesaikan pembangunannya. Selain itu, infrastruktur jembatan juga meningkatkan konektivitas sekitar 140 kampung, serta mendukung akses masyarakat menuju berbagai fasilitas dasar, seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
4: Di mana dari pembangunan ini kita dapat merasakan manfaat secara langsung, itu bisa meningkatkan hubungan atau konektivitas 140 desa atau kampung yang tersebar di wilayah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Ini juga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Kita berharap kegiatan ini terus kita lanjutkan supaya hal-hal yang dilakukan, yang dikerjakan ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3: Sementara itu, Bupati Kerom Peter Gus Bager menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerom. Menurutnya, kehadiran Jembatan Merah Putih menjadi harapan baru bagi masyarakat karena dapat memperkuat konektivitas antar wilayah. Khusus di Kabupaten Kerom, terdapat 4 jembatan Merah Putih yang dibangun, yang kesemuanya bertujuan untuk mendukung konektivitas masyarakat, dan hal tersebut juga bisa melengkapi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah ada di Kabupaten Kerom, yang merupakan daerah perbatasan negara sekaligus beranda terdepan NKRI.
6: Hari ini TNI telah menyatakan wujud nyata membangun Kabupaten Kerom. Ada 4 jembatan di wilayah kami. Ini sebuah harapan baru bagi masyarakat, tapi sekaligus tanggung jawab bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk juga berkolaborasi menyelesaikan jalan-jalan yang ada di sini. Saya yakin ini bukan yang pertama, tapi TNI telah bekerja selama ini luar biasa di wilayah kami. Ini bukan saya yakin ini dampaknya signifikan, karena ini menghubungkan Kampung Wembi dan Kampung Wambes. Ada 2 kampung di wilayah ini, dan kami sudah membuat, Pemda Kerom sudah mengerjakan jembatan Kalimur, itu tapi masih jembatan Bel ya. Itu 2 tahun lalu saya bangun, dan saya pikir ini akan mengkonekkan 2 kampung ini. Wembi akan memutar ke sana, dan jembatan Kalimur koneksi ke Kampung Wambes. Jadi 2 kampung ini sekitar penduduknya hampir 2.000 ya, Wembi, Wambes, dan Wonorejo ya sekitar 2.000 lebih manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat oleh jembatan ini. Ya.
3: Bupati Kerom menilai keberadaan Jembatan Merah Putih bisa memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas warga yang akan merasakan langsung manfaat dari keberadaan jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Turnamen UTC Futsal 2026 resmi berakhir. Diharapkan menjadi wadah membentuk karakter generasi emas Papua di masa mendatang. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
7: Turnamen UTC Futsal 2026 yang digelar SMA Unggulan Taruna Cendrawasih Kota Jayapura resmi berakhir. Turnamen yang diikuti 10 tim dari tingkat SMP di Kota dan Kabupaten Jayapura menjadi sarana menumbuhkan jiwa sportivitas, kedisiplinan maupun menjalin persahabatan yang erat antar pelajar dari berbagai sekolah. Hal itu disampaikan Asisten 1 Setda Kota Jayapura Evert Maroje Kamis kemarin. Dinilai turnamen ini sebagai langkah nyata dalam membentuk karakter generasi muda di Kota Jayapura.
8: Terima kasih untuk yayasan dan sekolah yang peduli terhadap pembinaan generasi muda. Kami menyampaikan apresiasi mewakili Bapak Wali Kota, mewakili pemerintah kota untuk hal yang luar biasa ini untuk pembinaan generasi muda di Kota Jayapura. Yang berikut bahwa kegiatan ini sangat positif dan perlu menjadi dalam perencanaannya menjadi direncanakan secara berkala setiap tahun dan perlu akan mendapat dukungan dari pemerintah dan mudah-mudahan akan lebih meriah dan lebih semarak di tahun-tahun datang.
7: Sementara Ketua Yayasan Gema Valentine Papua Nerlin Cewamuar memastikan turnamen ini akan menjadi agenda tahunan, bahkan ke depan pihaknya akan membentuk satu tim untuk mewakili SMA Unggulan Taruna Cendrawasih berlaga pada berbagai turnamen futsal di Jayapura.
9: Kalau ada, mungkin anak-anak itu nanti kita ambil, kita bikin satu klub. Satu klub nanti kita mungkin keluar dari SMA, mungkin kita dari yayasan. Tujuan pertama adalah anak-anak usianya kan usia coba-coba ini. Usia remaja usia coba-coba. Kalau kita cuma tunggu-tunggu kegiatan di sekolah atau di mana, ini bahaya anak-anak ini akan bisa terjerumus ke hal-hal yang buruk begitu. Sehingga tadi saya berpikir dari pertandingan 3 hari dengan 10 klub ini, kita akan ambil bibit-bibit yang baik untuk bikin satu klub. Mungkin nanti akan ada pertandingan-pertandingan lagi. Ikut pertandingan di luar mungkin yayasan sendiri mungkin bisa bikin kegiatan terlepas dari kegiatannya SMA UTC. Mereka kan hari ini 1 tahun, itu turnamen mereka. Tetapi mungkin yayasan nanti bawa anak-anak yang hari ini hebat-hebat itu, kita bikin satu klub untuk itu klubnya yayasan. Untuk ke depan mungkin kota ini lebih seru lagi.
7: Diketahui SMP Terang Kasih Bangsa Papua sukses menjuarai turnamen futsal UTC 2026 yang dilakukan dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperingati ulang tahun yang pertama Sekolah SMA Unggulan Taruna Cendrawasih. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
2: Pendengar, tentu kita sering mendengar istilah paskibra dan paskibraka, terutama saat bulan Agustus tiba. Namun, tahukah Anda bahwa keduanya ternyata memiliki perbedaan? Banyak yang menganggap sama, padahal peran dan tanggung jawab mereka tidaklah identik. Pengertian paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, sedangkan paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Satu kata tambahan, yakni pusaka, dapat mengubah segalanya. Perbedaan paling mendasar pendengar terletak juga pada bendera yang dikibarkan dan lokasi tugasnya. Yang pertama, paskibraka bertugas di tingkat nasional provinsi atau kabupaten kota, mengibarkan duplikat bendera pusaka, sang saka merah putih, pada upacara kenegaraan di istana negara atau kantor pemerintahan. Bendera ini adalah duplikat dari bendera bersejarah yang dikibarkan pada tahun 1945 dan disimpan di Monumen Nasional. Yang kedua, paskibra pendengar adalah wadah bagi pelajar di sekolah, biasanya sebagai ekstra kurikuler. Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari Senin atau hari besar nasional di lingkungan sekolah masing-masing. Pendengar, tentu proses rekrutmennya juga berbeda. Untuk menjadi paskibraka, siswa SMA harus melewati seleksi berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Setelah bertugas, mereka menyandang gelar kehormatan Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, paskibra menerima anggota melalui seleksi internal sekolah yang tidak seketat paskibraka. Mereka berlatih secara rutin untuk membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Perlu diketahui juga pendengar, sejarah paskibraka dimulai pada tahun 1946 oleh Mayor Husein Mutahar, ajudan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menugaskan 5 pemuda untuk mengibarkan bendera di Yogyakarta. Formasi pasukan paskibraka yang kita kenal sekarang, yakni formasi 17-8 dan 45 yang baru dikembangkan oleh Mutahar pada tahun 1967. Jadi, meski keduanya sama-sama mengibarkan bendera merah putih, paskibra dan paskibraka memiliki panggung dan tanggung jawab yang berbeda. Paskibra adalah awal pembinaan karakter di sekolah, sementara paskibraka

Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Pendengar, saat bulan Agustus tiba, pemandangan kain panjang berwarna putih yang berkibar menghiasi jalan, halaman rumah, hingga ruang publik menjadi hal yang biasa kita lihat. Itulah umbul-umbul, sebuah hiasan yang bukan hanya memperindah suasana, tetapi juga memiliki cerita panjang tentang sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, umbul-umbul telah digunakan sebagai simbol keagungan raja, kewibawaan pemimpin, serta tanda penghormatan dalam berbagai kegiatan kerajaan dan keagamaan. Dalam tradisi masyarakat, pemasangan umbul-umbul juga dipercaya memiliki makna sebagai simbol keberkahan, penolak bala, dan mempererat kebersamaan warga dalam sebuah kegiatan adat maupun upacara. Seiring perkembangan zaman, fungsi umbul-umbul semakin luas, tidak hanya hadir dalam kegiatan adat, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, dekorasi ruang publik, hingga media promosi berbagai kegiatan. Melansir Spanduk Jogja, umbul-umbul merupakan kain panjang berbentuk vertikal yang efektif, menarik perhatian karena bentuknya menjulang tinggi dan mudah terlihat dari kejauhan. Di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, umbul-umbul masih memiliki ikatan erat dengan upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan. Warna yang digunakan juga memiliki makna filosofis. Merah melambangkan keberanian, putih menggambarkan kesucian, sementara kuning mencerminkan kemakmuran. Tidak hanya warna, bentuk umbul-umbul juga menggambarkan kearifan lokal masyarakat yang menjaga hubungan manusia dengan alam dan kehidupan. Meski zaman terus berubah, umbul-umbul tetap menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Dari tradisi kerajaan hingga kehidupan modern, kain yang berkibar ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya akan tetap hidup selama masyarakat terus menjaga dan menghargainya. Umbul-umbul bukan sekedar penghias yang berkibar di udara. Di balik setiap warna dan bentuknya, tersimpan sejarah, doa, dan nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari masa lalu hingga hari ini, umbul-umbul tetap menjadi simbol budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bovendigul. Saya Indah Dari masih perbarui suasana sore hari Anda pendengar ya, selepas warta berita lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Selamat sore untuk Anda yang semua baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital, dan juga untuk Anda pendengar sore hari ini yang juga baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Pendengar, di pukul 10 pagi tadi juga kami sudah merelay bersama Pro 1 Jakarta. Kami hadirkan di pagi menjelang siang hari tadi ya, siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI, sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027, dan detik-detik peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan juga penurunan bendera merah putih yang akan kembali dilaksanakan pendengar ya. Di saat lagi pendengar kami hadirkan menemani suasana sore hari Anda. Di sini dijadwalkan pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur ya. Namun saat ini masih kami nantikan pendengar, nanti kita akan ikuti bersama sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Saat lagi kami merilai bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

0: Prou Satú, Canal Inspiraci.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku berjudul Juragan Haji. Juragan Haji adalah kumpulan cerpen karya Helvitiana Rosa yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2008 dengan judul Bukavu. Buku ini mengangkat berbagai tema termasuk isu sosial, kekerasan dalam rumah tangga, kritik sosial, dan kisah percintaan yang unik. Salah satu cerpen dalam buku ini menceritakan Maksiti, seorang wanita tua yang terkejut mengetahui bahwa majikannya akan menunaikan ibadah haji untuk keempat kalinya, sementara ia sendiri belum pernah memiliki kesempatan tersebut karena keterbatasan finansial.

Terima kasih Anda masih bersama Pro Satu Rere Bofendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ada Rosa, sekali ini saja ya. Lagu yang rilis di tahun 2022. Menemani kebersamaan kita dalam program Bofendikul Sore. Pendengar sekaligus menanti sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun. Sidang 2026-2027. Saat lagi kami hadirkan. Selamat sore untuk Anda semua pendengar yang ada di 97,5 FM. Pemancari Lewa Roko. Cuaca Bofendikul sore hari ini cukup cerah ya.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohen Digul.

0: prossimo Toros. Adesso di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, sudah pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur ya, sambil menanti sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027 yang dijadwalkan tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pendengar, namun sampai saat ini belum berlangsung, kami hadirkan dulu sejumlah informasi. Pendengar, Presiden menargetkan 30.000 koperasi Merah Putih beroperasi optimal akhir 2026. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDMP beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi tersebut ditujukan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Prabowo juga mengatakan saat ini sudah ada 10.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang beroperasi. Namun pendengar, baru 3.300 koperasi yang dinilai telah berjalan optimal, sementara lainnya masih dalam tahap penyesuaian. Koperasi juga diarahkan menjadi off-taker atau pihak pembeli hasil pertanian dan juga perikanan dari masyarakat setempat. Dengan keberadaan KDMP ataupun pendengar koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, ia mengatakan bahwa akan membuat negara menguasai rantai pasok sendiri. Di sisi lain, pendengar, Presiden juga mengatakan penguasaan rantai pasok tersebut ditujukan agar pasar tidak mudah dipermainkan oleh pihak tertentu. Ke depan, seluruh komoditas yang dapat ataupun yang mendapat bantuan subsidi negara wajib didistribusikan secara tunggal melalui KDMP ataupun melalui koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya, pendengar, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id terkait dengan Presiden menargetkan 30.000 koperasi Merah Putih beroperasi optimal akhir tahun 2026.

Dengar pukul 16 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur ya. Sambil menanti, saat lagi kami hadirkan sejumlah informasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghasilan sejumlah pengemudi ojol naik hingga 3 kali lipat. Saat lagi pendengar, kami hadirkan.

0: Baik pendengar ya, mohon maaf belum bisa kami hadirkan informasi. Kami hadirkan terlebih dahulu sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang tahun 2026-2027. Kita relay bersama Pro 1 Jakarta berikut ini.
1: Siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI. Safira.
2: Baik, terima kasih banyak Yorika. Kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.
3: Catatan peristiwa.
4: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan MAPINAS, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan gerakan pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
3: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, pendengar, memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas, karena disinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia kedepannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
5: Kepolisian daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
6: Hari ini Bapak Kapolri, nanti bisa Bapak Presiden melaksanakan peresmian jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan Merah Putih sebanyak 75 jembatan. Hal ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
5: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kuta Limbaru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
7: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, gak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
5: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Avanur.
8: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini, pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
9: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan, kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
8: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseli Viani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi

0: Indonesia.
1: Warga desa dekat Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
2: Masyarakat desa dekat Kulon, Kecamatan Dekat Lamongan, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Dekat Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Dekat Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
3: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi sudah melibatkan UKM terdekat, tadi juga menjadi peserta juga.
2: Salah seorang peserta sekaligus warga dekat Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
4: Sebenarnya yang mendukung mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
5: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
4: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa ditampung KDMP dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murahan gitu mas.
2: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Regi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
6: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
7: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis. Kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Ini sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
6: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi perharinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
8: Ya, agak repot, Mas.
9: Repotnya gimana, Pak?
8: Ya, konsumen kurang. Kurang lebih 50
9: sekarang?
8: Di hari 30 gitu.
10: Ya, turun drastis. Jadi sekitar 15 kiloan ya, ya per hari itu?
8: Ya. Kadang baru ya. Kebanyakan baru. Daerah orang 140. Yang bagus 150.
6: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan.

0: perjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
2: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
1: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
3: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
1: Indonesia menyapa siang.
4: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
5: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dari Bo. Memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
6: Lagi ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif ini sendiri dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif di push bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Kalau
5: dan diketahui juga benar bahwa ya, memang ekonomi kreatif, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI, kemudian anggota MPR RI, DPD RI mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura. karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan Gedung Kura-Kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna di gedung DPR RI pada hari ini. Kepala Negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

0: hari ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradip Terhadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti Rapat Paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara Rapat Paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini Rapat Paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen. Rizky.
5: Iya, Pranita. Baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
4: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming. Pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarnoputri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Dr. Randes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Dr. Randes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Ya. Berdasarkan catatan jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong bangsa kami, rakyat kami dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hablana hukma wal hikna bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis an kulli madyun, Subhana munafis yang kulli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Iya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Masuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektoril, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungannya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR

kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga fondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipertukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga,
Maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja memperoleh bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa 2027 ini harus selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yun, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Diyar Najamuddin beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih. Yang terhormat para pimpinan partai politik, partai di oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri ini. Tapi hadir juga kalian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Yang hormati rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perhitungan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia

independent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Akan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026 yaitu Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan $70 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0-5% dari target APBN 2026 6,5-7%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30-4,87%. Turun dari 4,44-4,96% di tahun 2000. Mohon izin.

0: Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks model manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka apbn kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027 kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. kita harus hentikan APBN digunakan arah yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara, padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah mengangkat efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan 1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh Pemda-Pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel.
1: Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, kami cukupkan sejenak sidang paripurna sore hari ini, pendengar ya. Kami hadirkan terlebih dahulu saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pukul 17.49 menit waktu Indonesia Timur, pendengar kembali kami hadirkan malam hari ini sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun, sidang tahun 2026-2027. Kami hadirkan bersama Pro1 Jakarta.
2: 6 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang basis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan Harley paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini.

Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP.

sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga mempercepat optimalisasi aset dan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW. Satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 GW kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia, yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi.

Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. BRII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya, Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kelautan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh
15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan Giant Seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di Pantai Utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Ke-10, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia
dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10 puskesmas, pembangunan 141

pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau acara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, diberikan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar 4.097,2 triliun rupiah APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari 3.842,7 triliun rupiah dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun rupiah menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pak Dipta. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Liliana Malki, Prof. Abdurrahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azizahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih bersama Prosatur RRI Bovendigul, menemani Anda dalam program Bovendigul Sore. Tepat pukul 14 tadi sudah mengudara ya, saya Indah Dari. Dan pendengar, kita kembali selepas tadi telah ikuti bersama ya, sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang tahun 2026-2027. Bovendigul Sore ini kembali menemani Anda pendengar hingga nanti akhir kebersamaan kita saat lagi ya, di pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Tepat pukul 19 juga kami hadirkan beragam informasi pendengar yang dikemas dalam penyampaian warta berita Gema Papua. Sekaligus rekan Van Octavia nanti akan menemani Anda. Saat lagi pendengar, kami hadirkan juga informasi Cek Fakta menemani kebersamaan kita di malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda semua.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar menemani suasana malam hari Anda di hari Jumat ini ya, jelang esok akhir pekan, hari ini tanggal 14 Agustus 2026. Pendengar tinggal menghitung hari ya, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 di hari Senin. Selamat malam untuk Anda semua pendengar informasi Cek Fakta. Pro 1 RRI Bovendigul kembali hadirkan untuk Anda terkait dengan Presiden Prabowo meminjam uang ataupun dana dari Korea dan juga Jepang untuk MBG dan juga KDMP atau MBG dan juga program Koperasi Desa Merah Putih merupakan informasi tidak benar pendengar ya, ataupun informasi hoax. Pendengar, informasi selengkapnya, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo telah menerima pinjaman dana dari Korea Selatan dan Jepang senilai 500,5 triliun untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sedangkan fakta klaim tersebut adalah tidak benar pendengar ataupun hoax. Dilansir juga dari trendbackhoax.id, hasil penelusuran juga tidak menemukan informasi kredibel mengenai pinjaman dana dari Korea Selatan dan Jepang senilai 500,5 triliun untuk MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan justru pendengar menghasilkan komitmen investasi dengan total sekitar 574 triliun, terdiri dari sekitar 173 triliun dari Korea Selatan dan sekitar 400,1 triliun dari Jepang. Jadi informasi terkait dengan Presiden Prabowo meminjam dana dari Korea dan juga Jepang untuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih pendengar, itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar ya, pastikan Anda selalu bijak menggunakan media sosial sebelum Anda membagikan beragam informasi yang Anda baca, dengar, ataupun Anda lihat. Pastikan informasi-informasi yang Anda akan bagikan dari portal berita terpercaya pendengar ya. Dan tentunya pendengar, di malam hari ini juga tadi informasi Cek Fakta menemani kebersamaan kita ya. Untuk Anda juga yang ada di 20 distrik, 112 kampung, selamat malam pace-mace bapak mama semua ya. Untuk Anda juga pendengar di frekuensi 97,5 pendengar yang ada di pemancar relay Waroko, selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Menikmati lagu-lagu patriotik kami hadirkan perbanyak kebersamaan kita jelang Warta Berita Gema Papua edisi hari ini Kamis. Edisi hari ini pendengar ya, Jumat 14 Agustus 2026. Kita akan merelay bersama Pro 1 RRI Jayapura.

90,3 dan juga 97,5 FM Pro Satria Ribok Dikul, kanal informasi dan inspirasi. Berada dimanapun Anda berada malam hari ini ya, Anda masih bersama Pro Satria Ribok Dikul. Dan saat lagi saya pamit undur diri dari ruang dengan Anda, rekan Van Octavia menemani Anda berikutnya dalam program Bovendigul Malam di pukul 19 hingga nanti pukul 24 malam waktu Indonesia Timur. Sekaligus mendengar ya, kita menanti Warta Berita Gema Papua dari Pro 1 RRI Jayapura edisi hari ini. Selamat malam untuk Anda semua pendengar, selamat menikmati malam Sabtu Anda jelang esok akhir pekan ya. Semoga malam hari ini pendengar untuk Anda juga yang lagi menikmati santap malam, selamat malam untuk Anda semua ya. Atau yang mungkin lagi sibuk-sibuk mempersiapkan santap malam ya, selamat malam saja untuk Anda semua pendengar ya.

yang sedang dalam perjalanan juga menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya terpantau malam hari ini aman damai. Bu Fendi kuliah selepas tadi subuh atau dini hari tadi ya, sempat diguyur hujan namun sepertinya hanya rintik-rintik ya untuk wilayah Tanah Merah. Seperti apa pendengar cuaca di tempat Anda? Masih dengan sepertinya musim yang sama ya di seluruh Indonesia dengan musim kemarau ataupun musim keringnya ya.

Baik pendengar ya, sudah tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bovendigul Sore untuk edisi hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Kita akan berjumpa esok insya Allah di pukul 9 pagi di hari Sabtu pendengar ya, tanggal 15. Jangan kemana-mana, rekan Van Octavia selanjutnya menemani Anda dalam program Bovendigul Malam. Sekaligus mengawali jumpa Anda, nanti kami hadirkan Warta Berita Gema Papua bersama Pro Satu RRI Jayapura. Baik, selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Selamat menikmati suasana malam hari Anda bersama keluarga tercinta Anda di rumah. Dan untuk Anda juga yang masih menantikan kepulangan orang yang ditunggu malam hari ini pendengar ya. Mohon bersabar. Saat lagi kami hadirkan Warta Berita Gema Papua. Saya Indah dari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua malam hari ini. Di antaranya, persiapan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik tingkat Provinsi Republik Indonesia, Kak Tuhan. Baik.

0: 21 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua capai 95%. Pemkab Bovendigul tetap salurkan bantuan korban kebakaran Asiki meski defisit anggaran. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Gema Papua malam hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Persiapan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua telah mencapai 95%. Pemprov Papua masih mematangkan sejumlah bagian sebelum geladi bersih dan pelaksanaan upacara 17 Agustus. Laporan selengkapnya Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
1: Persiapan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua mencapai sekitar 95%. Gubernur Papua Matius Fakiri memastikan persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada 17 Agustus 2026. Fakiri memantau langsung geladi kotor upacara bersama Ketua Panitia HUT ke-81 RI Provinsi Papua Susana Wanggai. Pemantauan berlangsung di Stadion Mandala Jayapura Kamis pagi. Geladi kotor mencakup persiapan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Pemerintah Provinsi Papua masih akan melakukan sejumlah penyempurnaan sebelum geladi bersih.
2: Tinggal besok kan mereka rapikan, kemudian pasti akan ada geladi bersih. Geladi bersih kan itu sudah bisa kita lihat, ya mungkin sampai 95 lah. Laksanakan itu di hari hanya, baik di penaikan maupun penurunan. Nah, kita tunggu di bulan tanggal 17 jam 10 besok. Itu puncak dari semua latihan dilakukan, baik geladi kerangka, geladi kotor hari ini dua, nanti kemudian geladi bersih, supaya itu menjadi bagian daripada upacara.
1: Ia meminta seluruh peserta memaknai peringatan kemerdekaan sebagai momentum menumbuhkan kebanggaan terhadap bangsa. Nilai tersebut juga perlu ditanamkan kepada generasi muda yang mengikuti upacara. Selain Gubernur Papua, pemantauan geladi kotor turut diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah. Upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Provinsi Papua akan digelar di Stadion Mandala Jayapura. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bovendigul tetap menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Kampung Asiki, Distrik Jair, meski daerah tengah menghadapi kondisi defisit dan efisiensi anggaran. Kita simak laporan Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak musibah, meski daerah saat ini menghadapi kondisi defisit dan efisiensi anggaran. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Matlinus saat menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran di Kampung Asiki, Distrik Jair, yang mengalami musibah beberapa hari sebelumnya. Matlinus mengatakan kondisi keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan.
4: Memang kita mengalami defisit anggaran, tapi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memperhatikan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan kebesaran hati kami untuk memperhatikan masyarakat, kami bekerja sama dengan Bapak DPR, Bapak Ibu DPR kita dari dinas-dinas terkait, BNPB, Dinas Sosial, hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekaligus memberikan sumbangan sembako. Dan juga kami berharap dengan kehadiran kami ini bisa menjadi semangat bagi Bapak Ibu.
3: Dalam kegiatan tersebut, pemerintah bekerja sama dengan anggota DPRK serta dinas terkait termasuk Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memberikan bantuan berupa sembako kepada para korban. Marlinus berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi penyemangat bagi para korban untuk bangkit dan menjalani masa pemulihan. Ia menegaskan, meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran, pemerintah tetap berupaya menyempatkan waktu untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat yang mengalami musibah. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, berharap PLN segera mengganti tiang listrik berbahan kayu yang telah digunakan selama 16 tahun dengan tiang permanen berbahan besi. Selengkapnya laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
5: Warga RT 12 RW 22 Jalur 4 Blok B Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Yunus Madai, mengatakan sejak tahun 2010, warga secara mandiri menyediakan kayu balok untuk menopang jaringan listrik yang masuk ke pemukiman mereka. Menurut Yunus, penggunaan tiang kayu tersebut dilakukan karena warga membutuhkan akses listrik ke rumah-rumah mereka. Meski aduan terkait kondisi tiang listrik tersebut telah disampaikan kepada pihak PLN, hingga kini belum ada penggantian tiang secara permanen. Yunus menyebut, kondisi sejumlah tiang kayu saat ini mulai rapuh, bahkan beberapa tiang sempat roboh ke tanah, sehingga dinilai membahayakan keselamatan warga, sekaligus berpotensi mengganggu pasokan listrik. Warga berharap PLN dapat segera menindaklanjuti kondisi tersebut dengan mengganti tiang kayu menggunakan tiang besi yang lebih kuat dan permanen.
6: Kami dari Distrik Nabire Barat, Jalur 4, mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2026 ini, selama belasan tahun ini, kita selalu mengadu kepada PLN. Ternyata tidak ada jawaban. Nah, sedangkan kami yang akan memasangkan tiang kayu listrik, tetapi selalu dia akan rapuh dan selalu dia jatuh. Bahkan juga kabel-kabel yang atas ini jatuh di tanah, kemudian kabel di luar ini selalu terkipas. Makanya itu ada dua kali pernah konsretan kepada anak-anak. Makanya itu kami takut jangan sampai anak-anak tersebut itu istri. Oleh sebab itu kami minta ada 12 kepala keluarga yang di sekitar kami mengalami listrik, tiang listrik. Oleh sebab itu, tolong membantu kami dari
5: PLN. Sementara itu, manajer PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan atau ULP Nabire Kota, Muhammad Rizal Arianto, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aduan warga Kampung Kalisemen tersebut. Rizal juga mengimbau pelanggan PLN ULP Nabire Kota yang memiliki keluhan terkait pelayanan kelistrikan untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile sebagai sarana menyampaikan pengaduan. Sedangkan untuk gangguan kelistrikan yang terjadi di lapangan, masyarakat dapat menghubungi petugas PLN agar dapat segera ditindaklanjuti.
7: Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada media RRI sebagai penyambung dari masyarakat atau pelanggan PLN, di mana yang pelanggan tersebut ini mengadukan aduannya melalui media RRI, kemudian dari pihak RRI mengunjungi PLN untuk melanjutkan aduannya. Kami sangat berterima kasih sekali. Nah, terkait aduan tersebut, terkait tiang kayu yang sudah lama ya, nah ini akan kami tindak lanjuti. Kami minta data foto-foto ataupun videonya, kemudian kami lakukan survei ke lapangan. Kami juga usahakan untuk bertemu dengan pelanggan langsung untuk menyampaikan apa yang akan kami lakukan. Kemudian dari hasil survei tersebut akan kami coba usulkan untuk penganggaran di tahun ini, mudah-mudahan dapat ataupun tahun berikutnya untuk dilakukan penggantian tiang kayu ke tiang besi yang standar. Pesan kami kepada seluruh pelanggan, terutama pelanggan yang mengadu, sebenarnya kami mempunyai aplikasi untuk melakukan pengaduan yang namanya PLN Mobile. Di situ seluruh gangguan yang atau aduan yang masuk termonitor mulai dari PLN pusat sampai ke unit terbawah. Kalau tidak ada aplikasi PLN Mobile, bisa melalui call center 123. Itu juga sama, aduannya langsung masuk di PLN pusat sampai ke unit terbawah. Kemudian buat para pelanggan, ketika menemui anomali atau gangguan di lapangan, segera menghubungi PLN. Jangan bertindak langsung sendiri, karena kita tahu listrik itu berbahaya. Aduan atau keluhan dari masyarakat atau pelanggan ini sangat penting buat kami, karena menjadi tindak lanjut kami untuk melakukan perbaikan ke depannya.
5: Warga berharap tindak lanjut PLN tidak hanya sebatas penanganan gangguan, tetapi juga penggantian tiang kayu dengan tiang listrik permanen, mengingat kondisi tiang yang telah digunakan selama bertahun-tahun dapat mulai mengalami kerusakan. Arnold Sodila melaporkan.
0: Pendengaran pemirsa, TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 resmi ditutup. Upacara yang digelar Kodim 1707 Merauke dan dipimpin Danrem 174 ATW Brigjen TNI Mustaqim menandai berakhirnya rangkaian program TMMD di wilayah Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
8: Danrem 174 Anim Tiwaningga Brigjen TNI Mustaqim dalam sambutannya mengatakan penutupan TMMD ini sekaligus menegaskan kuatnya sinergi TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah sasaran. Dikatakan TMMD ke-129 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan, sosialisasi, dan pembekalan kepada masyarakat. Program tersebut disinergikan dengan 5 program unggulan TNI Angkatan Darat, yakni ketahanan pangan, TNI Manunggal Air, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan MCK, percepatan penurunan stunting, serta bersatu dengan alam.
9: Pelaksanaan kegiatan TMMD ini kan kita dibatasi waktu 1 bulan, ya. Kemarin untuk kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, itu sudah kita laksanakan, kita sudah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini karena pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Merauke, kegiatan nanti kita selesaikan 100%. Kita selesaikan 100% apa yang menjadi program pelaksanaan kegiatan di lapangan. Saat ini memang pekerjaan masih bergulir, artinya masih berprogres sampai dengan 100% nanti semua sasaran fisik khususnya, ya. Sasaran fisik, karena kita juga masih melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penganggarannya, dalam hal ini penganggarannya.
8: Dan Rem 174 Anim Tiwaningga menegaskan bahwa pembangunan di Kampung Wanam Distrik Ilwayap masih terus bergulir. Sejumlah sasaran masih dalam tahap penyelesaian dan akan dikebut hingga mencapai 100%. Sementara itu, Dandim 1707 Merauke, Letkol Infantri Bayu Prabowo menyampaikan bahwa seluruh sasaran non-fisik telah terlaksana 100%. Sedangkan sasaran fisik seperti MCK dan sumur galian, sebagian telah selesai dan sebagian lainnya masih mencapai sekitar 70%.
10: Tergantung masing-masing titik. Contohnya seperti MCK, seperti kita ketahui sudah ada beberapa unit MCK, masing-masing rata-rata sudah 70%. Kemudian untuk sumur galian juga sudah hampir selesai di beberapa titik. Dan untuk lainnya yaitu sasaran berupa non fisik itu sudah selesai 100% semua. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Danrem, kita seiring pelaksanaan progres, anggaran yang secara bertahap tersebut. Terima kasih.
8: Dukungan pemerintah Kabupaten Merauke menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan tersebut. Penutupan TMMD ke-129 bukan menjadi akhir dari kepedulian, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mengembangkan hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan wilayah yang berkelanjutan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik Universitas Cendrawasih Jayapura Kelompok 28 menghadirkan berbagai aksi nyata bagi masyarakat di Kampung Yapanani, Distrik Yawakutat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan selengkapnya Agus Tanawani dari RRI Serui.
11: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN tematik Universitas Cendrawasih UNCEN Jayapura Kelompok 28 menghadirkan berbagai aksi nyata bagi masyarakat di Kampung Yapanani, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selama melaksanakan KKN, para mahasiswa tidak hanya menjalankan kegiatan edukatif, tetapi juga terlibat dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sejumlah kegiatan yang dilakukan antara lain pembangunan tugu masuk kampung, pembuatan pagar sekolah, penyusunan monografi dan peta Kampung Yapanani. Mahasiswa juga bersama masyarakat membangun kolam ikan air tawar, memperbaiki lapangan voli, serta melaksanakan berbagai penyuluhan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Ketua Kelompok 28 KKN UNCEN Jayapura, Pelipus Wanma, Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan, seluruh kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi ilmu yang diperoleh mahasiswa selama berada di bangku perkuliahan untuk diterapkan langsung di tengah masyarakat. Menurutnya seluruh program KKN tidak dikerjakan mahasiswa sendiri, tetapi melibatkan masyarakat dan pemerintah Kampung Yapanani agar manfaatnya dapat dirasakan secara bersama.
12: Proker kerja yang sudah kita kerjakan, pertama itu ada pagar sekolah dan sosialisasi guling serta sosialisasi KDRT dan juga penyuluhan anti malaria di puskesmas Yawakukat dan pembuatan kolam ikan. Tapi itu juga sementara masih dalam proses karena kita masih menunggu bibit yang akan diantar oleh Dinas Perikanan dan juga perbaikan lapangan voli serta pembuatan peta kampung dan monografi kampung. Setelah itu ada pembuatan tugu serta papan nama jalan RT dan RW dan bak sampah ini juga masih dalam proses. Kita baru potong dia punya buat dia punya tempat aja dulu. Terus struktur kampung juga masih dalam proses. Serta itu yang masih dalam proses berikutnya ada pembersihan kampung dan juga penanaman bibit cabai, perbaikan nama balai kampung, proses pengolahan tepung sagu menjadi es krim. Itu juga masih dalam proses pembuatan papan 10K pada SD, papan nama ruangan di SD, dan pengambilan semper air di warga distrik Yawakukat. Di kampung ini sendiri ada 21 mahasiswa totalnya.
11: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Yapanani Absalon Andiri menyampaikan apresiasi atas berbagai aksi nyata yang dilakukan mahasiswa KKN selama berada di kampung tersebut. Ia menilai kehadiran mahasiswa telah membantu pemerintah kampung dan masyarakat terutama melalui pembangunan fisik, kegiatan edukasi, pelayanan kesehatan hingga penyusunan monografi dan peta kampung. Absalon menyebut Kampung Yapanani yang telah berdiri secara definitif selama bertahun-tahun sebelumnya belum memiliki monografi dan peta kampung. Karena itu, penyusunan kedua dokumen tersebut dinilai menjadi salah satu kontribusi penting mahasiswa KKN bagi pemerintah kampung.
13: Saya selaku PLT Kepala Kampung Kampung Yapanani, saya merasa antusias sekali mendukung dengan kehadiran mahasiswa berjumlah 21 orang yang ada di Kampung Yapanani di Distrik Yawakukat. Mereka terlalu banyak membantu kami dalam edukasi pemerintah kampung. Dalam hal ini kekurangan monografi kampung, peta kampung, struktur kampung, tapi juga membuat kebersihan kampung, memberikan penyuluhan hukum dari 6 fakultas ini. Mereka juga mengambil data di puskesmas, dan semua 6 fakultas ini mereka sudah menjalankan dengan baik.
11: Ia berharap masyarakat terus memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa KKN UNCEN Kelompok 28 hingga seluruh program selesai. Keberadaan mahasiswa KKN merupakan kesempatan bagi kampung dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi kemajuan Kampung Yapanani. Kegiatan KKN ini sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kampung melalui semangat gotong royong. Agus Tanawani melaporkan.
0: Yayasan Rumsram menggelar kampanye pendidikan dan edukasi gizi melalui Karnaval Budaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor. Kita simak laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
14: Yayasan Rumsram bersama 17 sekolah binaan turut meramaikan Karnaval Budaya Nusantara yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada Rabu 12 Agustus 2026 dengan rute start dari depan Telkom Mandala Biak hingga finish di depan Hadi Jalan Imam Bonjol Biak. Karnaval ini diikuti berbagai paguyuban, komunitas, dan organisasi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Para peserta menampilkan keanekaragaman budaya mulai busana adat, tarian, serta berbagai atraksi khas masing-masing daerah. Program Manager Education Nutrition Yayasan Rumsram Elizabeth Mukorpioper menjelaskan, keikutsertaan pihaknya dalam karnaval ini mengangkat tema kampanye pendidikan dan gizi. Sebanyak 9 sekolah dasar dan 8 PAUD binaan Yayasan Rumsram tampil dalam satu gerakan bersama yang menyatukan semangat literasi, numerasi, dan edukasi gizi lewat jendela budaya.
15: Jadi kita mengharapkan pemerintah daerah, dalam hal ini tentang dinas pendidikan, dinas kesehatan, bahkan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, bisa mengajak semua partisipan masyarakat, bahkan dari sekolah, untuk turun menggerakkan sebuah upaya memajukan anak-anak kita ke depan. Supaya kita berharap begini, literasi, numerasi, gizi hanya bagian konteks kecil. Tapi ketika gerakan ini muncul menjadi sebuah gerakan besar, kita akan melihat wajah Kabupaten Biak Numfor ke depan. Bahwa gerakan budaya itu bisa menjadi sebuah gerakan yang memajukan anak-anak kita, bukan saja cerdas literasi, cerdas numerasi, tetapi juga mereka sehat secara gizi.
14: Kepala Sekolah SD YPK Surido, Marcelina Korwa, menyambut baik kesempatan ini. Menurutnya, karnaval menjadi sarana edukasi sekaligus penguatan ikatan antara sekolah dan keluarga, terutama melalui program kelas orang tua yang digagas Yayasan Rumsram.
16: Dengan adanya gagasan yang diberikan oleh Rumsram untuk mengikuti festival budaya Papua dan semua budaya Nusantara, ini sangat luar biasa karena memberikan edukasi, bukan hanya untuk kepada anak-anak, tapi juga untuk bapak ibu orang tua yang sudah tergabung di dalam kelas orang tua yang ada di setiap satuan pendidikan yang sudah digagas oleh bagian Rumsram, dan ini sangat baik sekali memberikan satu aspirasi positif dari bapak ibu orang tua untuk ikut serta di dalam mengikuti HUT kemerdekaan ke-81 tahun di Kabupaten Biak Numfor.
14: Sementara itu, Yohana Suabra, orang tua sekaligus anggota komite SD YPK Surido, tampil mengenakan busana adat Biak yang kerap digunakan dalam upacara adat WOR. Ia mengaku sangat gembira dan antusias.
16: Kami semua orang tua dan anak-anak libatkan diri untuk budaya Nusantara yang ada ini, khususnya kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Jadi kami menggunakan kabaya untuk WOR begitu, dan langsung terlibat langsung.
14: Kegiatan karnaval ini pun menjadi bukti bahwa semangat keberagaman, kepedulian terhadap pendidikan, dan kesadaran gizi dapat berjalan beriringan dibalut keindahan budaya yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
0: Berita terakhir, menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, SD Impres Barawaikap Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar berbagai perlombaan yang diikuti siswa dan guru di lingkungan sekolah. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.

0: selama itu yang saya dilakukan komunikasi, kami dan beberapa warga, kami adalah melaksanakan kegiatan lomba antar kelas dan juga bapak ibu guru yang bergantung dari hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.
1: Marlina menambahkan pihak sekolah juga masih menyiapkan beberapa perlombaan lainnya, termasuk lomba membaca cepat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca sekaligus memahami bacaan dengan baik.
0: Kegiatan meriahkan proklamasi ini, kelihatan anak-anak ya, kalian melihat kegiatan ini, mereka semangat datang dengan, walaupun mereka tidak belajar, kami setiap hari kan mereka belajar, jadi ketika ada kegiatan seperti ini, mereka
1: Marlina mengatakan para siswa dan guru terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Setelah mengikuti perlombaan, siswa yang berhasil menjadi pemenang langsung mendapatkan hadiah berupa alat tulis seperti buku, bolpen, dan pensil. Ia menegaskan pemberian hadiah bukan menjadi tujuan utama kegiatan. Hal yang lebih penting adalah membangun semangat kebersamaan dan kegembiraan siswa serta guru dalam menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.

0: Sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Saya Siti Rahmawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu

0: membutuhkan biaya, maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi Warta Berita Agama Papua bersama RRI Jayapura. Saat ini pendengar sudah pukul 19:36 waktu Indonesia Timur, dan Anda bersama saya bertugas, saya Ana, temani Anda mendengar hingga jelang pukul 24 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu Islami menemani Anda di malam hari ini.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Dengar, sudah pukul 19:50 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, selamat beraktivitas. Untuk Anda yang di malam hari ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, ataupun yang lagi menikmati waktu dengan keluarga di rumah setelah seharian tadi disibukkan dengan segala pekerjaan, dengan segala aktivitas Anda, kami masih temani Anda dengan lagu-lagu Islami hingga pukul 20 malam nanti. Pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu berbagai daerah Nusantara.

umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga

Baik, pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu religi islami di malam hari ini. Saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur, dan berikut pendengar kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk menemani Anda malam hari ini.

0: biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga.
1: Aja ngari talere, kaya wae, mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya, Pak, maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
3: Ah, jageboh, Gen.
2: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro. Kan anak milenial.
4: Pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu Nusantara ya, daerah Nusantara untuk edisi malam hari ini. Buat Anda yang di malam ini masih disibukkan dengan aktivitas, jangan lupa sesekali untuk beristirahat. Anda bisa minum air putih yang cukup, kemudian beri waktu beberapa menit untuk merenggangkan tubuh. Karena biasanya kalau kita duduk terlalu lama akan membuat badan terasa pegal-pegal. Anda bisa menggerakkan sederhana seperti memutar bahu atau renggangkan leher. Ini akan membantu tubuh untuk terasa lebih rileks. Kita dengarkan dulu mendengar lagu daerah Bovendigul ya, dari Audi Band berikut ini.

0: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
2: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi gak pakai sendal.

Sudah pukul 20 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat malam, selamat menikmati waktu dengan keluarga. Semoga kebahagiaan menyertai keluarga Anda. Kita akan jelang pukul 21 nanti. Kami nanti akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti Warta Berita. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Berikut masih kami hadirkan kembali lagu-lagu daerah berikut ini.

0: kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

yang dilakukan 451 ribu petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fadjar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta rakyat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Iya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti diperbaharunya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikuti dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Data Kemudian Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Itu sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Kawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan nota keuangan tahun anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan solid. Menteri Keuangan Purbaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi kita tetap bisa terhadap dorongan kepada ekonomi. Kebijakan perjalanan pemerintahan ini ditempuh pertama dibuat untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepemimpinan selanjutnya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM serta kesejahteraan masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang dipresentasikan oleh Bapak Presiden tadi di DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim berbasis atasnya, serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran
3: Lebih lanjut, Menteri Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam APBN 2027. Penggunaan anggaran tegas Menteri Purabaya akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Arjana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rabat Pambudi sebagai kontras itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.122 triliun. Naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih Rp13.032 triliun pada 5 tahun ke depan, 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah jadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Elina Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
7: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa dengan satu tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU perampasan aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Proses pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik aksi antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
7: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
11: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
7: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional, legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
12: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
13: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 90 rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, ini adalah program baru yang dilaunching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
12: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
12: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Kemudin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
14: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najmuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara lanjutan.
15: Apresiasi, harus selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi itu hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita. Meskipun ada lung dari ya, bawang putih, daging, dan jus asiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa pertanian, ya tentu harapan kita. Meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
14: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Belum swasembada bawang putih, kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang.
14: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi menyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
16: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto katakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
17: Saya pikir kita prepare detail, lalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar. Saya pikir bermain paham, bagus. So, ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
16: Karena itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
18: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
16: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Ada bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Berikut ini pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti terlebih dahulu drama radio. Kali ini dengan judul Menembus Batas Cakrawala, persembahan dari RRI Singaraja.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya mau.
1: Tenang, satu-satu ya. Nah, coba Aska, setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu, biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.

0: Anton, gak apa-apa Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
1: Baik, Bu.
0: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
2: Saya, Bu.
0: Oh, Ina, silakan Ina.
2: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri, bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
0: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Kalau nih Anton sini mau jadi apa?
1: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
0: Baik, anak-anak, cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
3: Iya, Bu. Siap.
0: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
1: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
0: Anton, lihat Ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
2: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
0: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
1: Tapi, Bu.
0: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
2: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
0: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
1: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya gak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
2: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
0: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
3: Saya juga mau belajar lebih giat, Bu, biar bisa jadi dokter desa.
2: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya, Bu.
0: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya.
3: Siap, Bu. Yeay.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

Ya, Bergara tadi sudah Anda ikuti drama radio dari RRI Singaraja dengan judul Menembus Batas Cakrawala. Saat ini sudah pukul 21 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur dan Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 RRI Bovendigul. Berikut ini kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan sambil kita jelang sesaat lagi di pukul 22 nanti ya. Kami akan mengajak Anda mendengar untuk mengikuti acara berikutnya yaitu Ruang Rindu.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Ya, bagi pendengar kami cukup karena lagu-lagu pilihan, dan berikut kami ajak Anda untuk mengikuti acara Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
3: Ku kenal dia di sana, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
4: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
5: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendi.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Bersama saya Anna menemani Anda di Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Apa kabar Anda malam hari ini pendengar? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Pendengar, untuk yang ingin bergabung malam hari ini, mau kirim salam atau juga request lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu di bawah tahun 2000 begitu ya, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon pendengar di 0811 495 4333 atau di 0811 498 8666. Bisa juga bergabung menggunakan WhatsApp di 0811 498 8222.

band yang saat itu naik daun, yaitu Bass Jam. Nah, band yang telah berdiri di tahun 94 ini telah mengeluarkan berbagai lagu terkenal seperti Bukan Pujangga dan Bermimpi. Grup yang dimulai dengan musik rock gaya Bon Jovi ini ternyata melebarkan sayapnya ke berbagai genre yang ada, misalnya pop dan funk. Bass Jam lahir dari semangat bermusik bersama yang akhirnya berujung terbentuknya band tersebut. Walaupun telah berkarya selama 30 tahun lebih begitu ya, Bass Jam tetap bertahan dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka tetap aktif membuat konten di Instagram, khususnya untuk menarik minat penggemar baru di kalangan Gen Z. Ditambah dengan mini album terbarunya yang lebih relate, dan semenjak didirikan, Bass Jam juga telah melewati pergantian anggota beberapa kali, hingga akhirnya sekarang tinggal diisi oleh 5 orang. 2 personil awal yakni Aradini Sita Citrasari, wanita pemain bass, kemudian ada Sigit Wardana, sang vokalis, ditambah dengan Oni Fatoni, gitar, Alvin Kurniawan, vokal, dan anggota termudanya, yaitu Jen Pialsa yang berada di drum. Untuk lagu-lagunya yang paling terkenal ya, lagu yang hits di tahun 96 ada Bermimpi, kemudian juga ada di tahun 98 lagunya yaitu Bukan Pujangga juga sempat terkenal di zamannya, bahkan hingga kini juga masih sering didengarkan. Kalau begitu pendengar, kita langsung saja dengarkan 2 lagu dari Bass Jam berikut ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Mendengar berikut tadi lagunya dari Best Jam ya, Bermimpi. Lagu tersebut menceritakan tentang fase kebingungan saat masih muda, pencarian jati diri dan harapan untuk terus berani bermimpi di tengah ketidakpastian hidup. Lagu legendaris ini resmi dirilis di pertengahan tahun 1996 sebagai single utama dari album perdana mereka yang berjudul Bermimpi. Baik mendengar, saat ini saya sudah ada yang bergabung begitu ya, bersama kami di Ruang Rindu kali ini. Saya sapa dulu, halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan Bunda Ima di Momere, adek Ana.
0: Iya Bunda Ima, kabarnya bagaimana Bun, sehat kah Bun?
1: Kabarnya Bunda selalu sehat dan baik, cuaca hari ini sangat baik juga.
0: Cuacanya baik juga ya. Berarti tidak panas, iya. Tidak terasa gerah gitu atau dingin gitu mungkin Bun?
1: Lalu cuacanya ya itu, kalau panas sih panas, tapi ada dinginnya.
0: Oh, berarti enak lah ya, tidak kepanasan, iya. Tidak kedinginan, pas gitu.
1: Iya, itu dia.
0: Oke. Bunda Ima mau request lagu apa?
1: Bunda itu sendiri atau tadi saya dengar ada apa judul Bermimpi ya.
0: Gak apa-apa Bun, request sendiri boleh di tahun-tahun.
1: Kalau begitu Bunda bisa request lagunya Lula Drakel yang judulnya Tersanjung.
0: Boleh, nanti dihadirkan ya Bun.
1: Oke deh, salam-salam dulu ya.
0: Iya silakan Bunda.
1: Salam pertama tentunya buat adek Ana ya. Selamat malam, selamat bertugas bersama operatornya ya. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Nah, ada teman-teman juga, ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Lei Kalimantan Utara, ada Bintang Pratama, ada Bang Luhut, ada Mbak Senja di Nabire, di sana juga ada Mama Bagus, ada Bang Ricky, ada Bang Matias di Nabire, selamat malam. Terus ada Oma Desa, Bunda Wijati, Bunda Utri, Bunda Wanusu, Bunda Lili, selamat malam. Dan semua-semua saja ya, Putra Penga juga selamat malam. Dan buat teman-teman yang tanpa disebut satu persatu ya, salam sehat saja. Semoga Tuhan memberkati. Buat adik Ana, terima kasih. Selamat malam. Semoga lagunya menghibur kita semua malam ini. Okay. Tersanjung.
0: Baik, terima kasih Bunda Ima yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu kali ini. Baik pendengar, kami juga masih nantikan ya partisipasi Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kirim salam atau juga request lagu silakan. Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811495433 atau di 0811498666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811498822.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang.

0: Jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di acara Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu edisi di malam hari ini. Tidak lupa kami menyapa yang barangkali sudah beristirahat malam atau masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Bovendigo, ada Mas Ambungo, ada Kakak Tias, ada Bung Putra, ada Mbak Beauty, titik nol, kemudian ada juga Pak Freddy, ada Ibu Utri, Pak Ramadan, ada Bung Bintang Pratama, ada Ibu Farida di Palu, menyapa juga buat Pak Nasrun di Sulawesi Tengah, ada Putra Sunda di Jawa Barat, ada Pak Liman di Lampung, ada Bang Li di Kalimantan Utara, ada Bu Wiga juga di Wonosobo, ada Putra Tengah di Fakfak, kemudian semuanya ya, tidak dapat kami sebut satu per satu. Selamat malam untuk Anda, semoga terhibur dengan lagu-lagu nostalgia yang kami hadirkan di malam hari ini. Pendengar, kami masih nantikan juga partisipasi Anda via telepon atau juga via WhatsApp. Kita dengarkan kembali lagu dari Betaria Sonata. Lagu ini ya dirilis di tahun 1987 dengan judul Hati yang Luka.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, baru saja Anda dengarkan tadi lagu Putih ya, adalah sebuah lagu yang diciptakan dan ditulis liriknya oleh Guru Soekarno Putra. Lagu tersebut dinyanyikan oleh Krisya dan pertama kali muncul dalam album musik tema Puspa Indah yang dirilis di tahun 1980. Kemudian pendengar, tahun 92 lagu Putih dibawakan kembali oleh Krisya dengan aransemen yang berbeda dan merupakan hasil kolaborasi dengan Yongki Suwarno. Versi tersebut muncul dalam extended play Cintamu Telah Berlalu. Itu tadi sepenggal informasi mengenai dengan lagu Putih yang sudah kita dengarkan tadi, dibawakan oleh Krisya. Dan saat ini pendengar, sudah pukul 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Kami sesaat lagi akan ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu Musik Keperaduan, dan kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan hadir Musik Keperaduan untuk menemani Anda. Kita dengarkan dulu lagu menutup jumpa di Ruang Rindu. Ada Chandra Darusman featuring dengan Ikang Fauzi, Panggilan Jiwa. Dan lagu ini dirilis pendengaran di tahun 1981.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

kian berlalu. Gelap mulai menemani heningnya malam. Kami hadir menemani Anda dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan merintang.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul dan masih bersama saya Ana ya, kali ini dalam acara musik keperaduan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung malam hari ini, silakan kami nantikan partisipasi Anda via telepon di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811 4988 222. Saya sapa dulu satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, musik di peraduan.
0: Selamat malam Ibu Wanusu, apa kabar Bu?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Dengan Mbak Indah ya?
0: Dengan Ana ini Bu.
1: Oh, dengan Mbak Ana.
0: Iya.
1: Apa kabarnya Mbak Ana?
0: Kabar baik, kabar sehat. Kita sama hari ini Bu. Di sana gimana, dingin iya atau panas?
1: Kalau di sini cuacanya yang agak panas sedikit lah, enggak juga terlalu panas Mbak.
0: Oh iya. Kalau malam ini gimana Bu?
1: Kalau malam ini pun enggak juga panas.
0: Oh berarti enak ya kalau buat tidur.
1: Iya enak.
0: Oke, Ibu Wanusa mau request lagu apa?
1: Lagunya Hafizah dari SD12.
0: Oke, judulnya apa?
1: Hafizah.
0: Oh Hafizah. Oh judulnya Hafizah Bu.
1: Iya judul lagunya Hafizah.
0: Oh SD12 ya. Oke, nanti dihadirkan.
1: Oke, salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas sudah selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Ibawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, Bu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirang penajar dari Asambayzer.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Wanusu. Nanti dicari dulu Bu Hafizah ya. Dan oh iya, udah ketemu lagunya Hafizah, tapi ini dari 9 band featuring dengan Hendri Lamiri. Oke, pendengar, nanti kami juga masih nantikan begitu ya partisipasinya malam hari ini. Untuk yang malam ini masih beraktivitas, bertugas, mungkin anggota TNI Polri, Pak Satpam juga di malam hari ini yang masih semangat ya untuk menjalankan pekerjaannya. Selamat malam, semangat untuk Anda. Kami hadirkan dulu pendengar, ada lagunya dari Bob Tutupoli, Jangan Pernah Berkata Benci.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: lagu Hafizah sudah kami hadirkan menemani Anda yang di request oleh Ibu Wanusu tadi ya. Saya sapa juga ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Musik apa radio, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Putra. Apa kabar, Bung?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Syukurlah kalau selamat begitu. Kabar. Kabarnya baik juga, Bung, malam hari ini.
1: Cuaca?
0: Cuacanya cerah. Kayaknya sama deh. Sama kah beda?
1: Lumayan.
0: Lumayan cerah juga ya. Bung Putra mau requestnya lagu apa? Apa lagunya?
1: Sunny the Time.
0: Judulnya apa?
1: Gadis Pencuri Hati.
0: Gadis Pencuri Hati, waduh. Nanti dihadirkan ya. Salamnya dulu buat siapa? Tadi ada Ibu Wanusu aja.
1: Salam buat Wanusu bersama. Aturan bergabung juga. Ada sesuatunya. Pak Iman Bungu. Pak Freddy Bungu. Bang Andi Jambi, Bang Andi Pasang, Mat Pabu, Satya, Bunda Wanusu, Awas Kebutri, aku buat semua surat dia terkita terbaik, apa-apa ngelagi ada.
0: Iya.
1: Lagu ada kayak gitu.
0: Lagunya ada, nanti dihadirkan Bung ya, ditunggu ya.
1: Iya, lagunya buat.
0: Oke.
1: Kembali buat. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Bung Putra sudah bergabung malam hari ini. Ditunggu aja nanti lagunya.

Berdengar sambil saya nantikan partisipasi Anda malam hari ini, Anda bisa bergabung via telepon di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-666. Bisa juga melalui WhatsApp pendengar di 0811-4988-222. Kita dengarkan dulu Christine Panjaitan, Kau, Dia, dan Aku. Lagu tersebut dirilis di tahun 1984.

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label Maestar.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan, lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya akan ditinggalkan.

0: Ya, pendengar, pukul 22 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, masih kami nantikan partisipasi Anda malam hari ini via telepon atau via WhatsApp. Saya sapa dulu, ada satu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Musik Kamera 2
1: malam,
0: dengan siapa di mana?
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Selamat Bunda. Malam, Musik Kamera 2.
0: Bunda Ima gabung lagi nih, Bun, ya.
1: Iya dong.
0: Tadi di Ruang Rindu, sekarang di Kamera 2.
1: Iya.
0: Requestnya apa, Bun, di keperaduan kali ini?
1: Lagu yang Bunda request malam ini dari Siti Sandora bersama Muksin, ya. Ya, dengan judulnya Saling Percaya.
0: Saling Percaya, nanti dihadirkan. Iya. Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya buat semua saja, ya. Buat teman-teman yang sudah gabung di Musik Keperaduan malam ini, semoga terhibur untuk menyongsong istirahat malamnya. Semoga sehat selalu dan Tuhan memberkati. Buat si cantik, selamat malam, hati-hati pulang, ya, sudah tengah malam. Semoga tiba di rumah dengan penuh selamat.
0: Amin.
1: Nah, sayang.
0: Iya, dah, Bun, terima kasih sudah bergabung, ya, di Ruang Rindu gabung, kemudian juga di Musik Keperaduan juga bergabung. Ini untuk Bung Putra, lagunya ternyata bukan lagunya dari yang tadi ketemu. Ternyata Gadis Pencuri Hati bukan dari Sandi Betai. Jadi nanti dihadirkan lagunya Sandi Betai yang lain. Oke, pendengar, kami masih nantikan partisipasinya via telepon di 0811-4954-333 atau juga di 0811-4988-6

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 23 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Kita sudah sampai ya di penghujung acara Musik Keperaduan untuk edisi malam hari ini, pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Dan mohon maaf ya jika ada salah kata ataupun lagu yang di request tidak dapat kami hadirkan. Saya pamit undur diri sekaligus saya pamit sudah temani Anda dari pukul 19 hingga saat ini. Menutup jumpa di Musik Keperaduan kali ini, pendengar, ada lagunya dari Black Brothers, Terjalin Kembali. Selamat malam dengan Anda selalu.

Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk

Pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Program Masatu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Selamat pagi pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Ya, selamat pagi pendengar program 1 RW Penyegung 5 Sejada Berada. Hari Wohnigul kembali udara menemani di sepanjang hari ini. Di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda semuanya di kesempatan hari ini. Seluruhnya dalam keadaan sehat, di tempat Anda menyenangkan, bahagia selalu dan tanpa, kurangan satu apapun. Ya pendengar, dari pukul 5 hingga 24 malam nanti, Rebo Penigul akan menemani Anda dengan serangkaian hiburan dan informasi di akhir pekan ini ya, untuk Anda semuanya di 112 Kampung Yogyakarta Distrik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pasti bahagia selalu. Dan saat ini di studio, dalam jam pukul 5.21 menit waktu Indonesia Timur, untuk pendengar semua yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan semua aktivitas Anda, melanjutkan semua pekerjaan Anda di kesempatan hari ini, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda pendengar. Dan informasi untuk Anda semuanya bahwa renungan pagi di pagi hari ini akan dibawakan langsung oleh narasumber kami, Ibu Pendeta Mary V. Bowling STH, dengan tema berkorban bagi umat Allah, yang akan nanti disampaikan untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar semuanya di Kota Tameran sekitarnya, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi, tetap semangat di kesempatan pagi hari ini dan pastinya sehat selalu untuk Anda.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, tepat pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti renungan pagi di kesempatan pagi hari ini, yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Mary V. Bowling STH dengan tema Berkorban bagi Umat Allah. Kita ikuti langsung dari Pro 1 RI Bovinikul.
1: Shalom, selamat pagi saudara pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus atas pertolongan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan untuk mengawali seluruh aktivitas kita dalam menutup usbu di hari ini, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk kami menikmati kehidupan kami di hari ini. Kami diizinkan oleh Tuhan untuk kami beraktivitas, melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami lakukan di hari ini. Dan mengawali seluruh aktivitas kami, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami, menolong kami agar ketika kami membaca, ketika kami merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami maksud Tuhan yang Tuhan mau ajarkan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Ester pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mau melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam setiap perjalanan hidup kita. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu berkorban bagi umat Allah. Untuk meraih sebuah kemerdekaan membutuhkan suatu pengorbanan. Berkorban merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi Alkitab diwarnai dengan banyak tindakan pengorbanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh iman yang tercatat di dalam Alkitab itu sendiri. Dan Ester merupakan salah satu teladan pengorbanan yang diberikan kepada kita. Ester adalah seorang Yahudi yang diangkat menjadi istri dari Raja Persia Ahasuerus. Dari kitab Ester ada beberapa berkat rohani yang dapat dipelajari bersama-sama melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu saya bagikan melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, kita akan melihat keadaan umat Allah pada saat itu.

ancaman kebinasaan. Karena itu, karena ada begitu banyak orang yang hidup dalam dosa dan belum memiliki kepastian akan keselamatan. Hal yang kedua, yaitu pengorbanan merupakan sebuah pilihan. Sebagai seorang ratu diperhadapkan kepada sebuah pilihan untuk menolong umat Allah. Ini bukan suatu keadaan yang mudah, karena untuk melakukan hal tersebut, Esther harus berkorban, mengorbankan banyak hal. Esther bisa saja memilih tidak mau melakukannya. Namun, ia memang pada awalnya merasa berat, tetapi Mordekai memberikan beberapa nasihat kepada Esther. Yaitu yang pertama, Esther harus menyadari bahwa keberadaannya sebagai seorang ratu sesungguhnya merupakan suatu kesempatan untuk menolong umat Allah pada saat itu. Mordekai mengingatkan Esther agar tujuan Tuhan menempatkan dirinya dalam istana raja, yaitu ia bisa juga menolong umat Allah pada saat itu untuk membebaskan umat Allah dari ancaman kebinasaan yang dilakukan oleh Haman pada saat itu. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, nasihat yang kedua yang diberikan oleh Mordekai kepada Esther adalah apabila Esther memilih untuk tidak menolong umat Allah, maka Tuhan pun dapat memakai orang lain untuk menolong umat Allah. Tetapi ini merupakan kerugian besar bagi Esther, karena mungkin saja keputusan Esther untuk menolong umat Allah menjadi keuntungan yang besar juga bagi Esther itu sendiri. Dari nasihat tersebut kita dapat melihat bahwa kita semua juga diberhadapkan dengan beberapa pilihan-pilihan yang sama. Namun yang menjadi pertanyaan, maukah kita sebagai orang yang telah diselamatkan Allah, kita mau menjadi alat keselamatan bagi banyak orang? Dan keputusannya ada pada diri kita masing-masing. Ingatlah bahwa kalaupun kita memilih untuk tidak mau dipakai oleh Tuhan, ini bukan merupakan sebuah masalah bagi Tuhan, karena Tuhan juga bisa saja memakai siapapun, bahkan batu sekalipun dapat Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga yang saya mau bagikan bagi kita semua dari perenungan firman Tuhan pagi ini, yaitu wujud pengorbanan dari Esther. Esther pada akhirnya memilih untuk berkorban bagi umat Allah. Dan ada tiga hal yang dilakukan oleh Esther sebagai bentuk pengorbanan dalam hidupnya untuk menyelamatkan umat Allah. Yaitu yang pertama, Esther mengorbankan kedudukannya. Esther memiliki posisi yang enak. Ia adalah seorang ratu. Banyak orang yang menginginkan posisi yang sama seperti Esther. Tetapi setelah Esther mengerti tujuan hidupnya, posisi yang enak itu tidak lagi menjadi yang diprioritaskan oleh Esther dalam hidupnya. Sehingga ia rela kalaupun ia harus kehilangan posisinya sebagai seorang ratu. Hal yang kedua atau wujud pengorbanan Esther yang dilakukan oleh Esther, yaitu Esther mengorbankan kenikmatan hidupnya yang ia miliki. Esther juga rela untuk tidak menikmati semua kenikmatan hidupnya yang ia miliki sebagai seorang ratu. Ia rela berpuasa selama 3 hari penuh demi hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan wujud pengorbanan Esther yang ketiga, yaitu Esther mengorbankan nyawanya. Esther rela kehilangan nyawanya demi membela umat Allah pada saat itu. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hal yang keempat dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kebersamaan dalam pengorbanan. Teladan yang menarik dari kisah ini adalah kebersamaan seluruh umat Allah dalam menghadapi ancaman. Tanggung jawab untuk menyelamatkan umat Allah tidak berada hanya pada pundak Esther sebagai seorang ratu, tetapi menjadi tanggung jawab semua umat Allah pada saat itu. Karena itu, Esther meminta agar semua umat Allah merendahkan diri kepada Allah
dengan berpuasa.

puasa bersama-sama untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, saat ini ada begitu banyak orang, bahkan kita sekalipun, yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Dan kita semua pastinya membutuhkan orang-orang yang dapat membawa kita kepada keselamatan itu. Sebagai anggota keluarga Allah, marilah kita semua juga terlibat dalam barisan para pelayan Tuhan yang dapat membawa berita sukacita kepada semua orang di dunia ini. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang menjadi aplikasinya bagi kita untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita dalam perjalanan hidup ini. Yaitu yang pertama, sebagai orang percaya seringkali kita menghadapi tantangan dalam melaksanakan atau dalam menjalani setiap proses iman kita. Namun, semua hal ini diizinkan Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan selalu di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu mari kita meraih sebuah kemenangan. Dan untuk meraih sebuah kemenangan itu, kita perlu memperjuangkannya. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh para pejuang bangsa kita. Mereka telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Kita juga rindu ketika kita mau merdeka, kita mau meraih sebuah kemenangan. Kita pun membutuhkan perjuangan. Kita harus perlu berjuang untuk meraih kemenangan itu. Dan dapatkah melalui profesi kita, kita menjadi alat Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi umat Allah, untuk kita semua umat Allah dapat dimenangkan oleh Tuhan melalui setiap perjuangan-perjuangan iman yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang terakhir yang kita melakukan di dalam kehidupan kita, yaitu pengorbanan adalah sebuah pilihan. Karena itu, milikilah hati yang rela berkorban demi kemuliaan Allah. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk semua hal baik yang Tuhan izinkan untuk kami alami, semua hal baik yang Tuhan izinkan untuk kami rasakan, kami alami di dalam setiap proses perjalanan hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk juga semua hal yang Tuhan izinkan dan bagi kami itu tidak mengenakan di hati kami dan perasaan kami. Namun kami percaya ya Tuhan bahwa semua hal yang Tuhan izinkan untuk kami alami, kami rasakan di dalam kehidupan kami, itu semua baik adanya di mata-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ajari kami Tuhan untuk kami selalu bersyukur atas setiap proses, atas setiap ujian iman, atas setiap hal-hal yang Tuhan izinkan untuk kami alami, kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh mengajari kami melalui satu pribadi yang terus berpegang teguh kepada-Mu ya Tuhan dan memperjuangkan akan kemenangan umat Allah, yaitu pribadi Esther. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan menjadikan kami menjadi umat-umat Allah yang terus juga berjuang, terus menjadi umat-umat Allah yang mewartakan Injil kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di Kabupaten Bovendigul ini, agar semua kami, masyarakat Kabupaten Bovendigul, boleh dimenangkan, boleh diberkati oleh Tuhan di dalam Engkau, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat pagi hari ini ya Tuhan, hamba datang kepada-Mu berdoa
menyerahkan Kabupaten Bovendigul ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan memberkati kabupaten ini. Mari Tuhan memberkati pemerintahan kami. Bupati dan wakil bupati kabupaten ini diberkati oleh Tuhan. Dan dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pemerintah di kabupaten ini, Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Apapun yang menjadi keputusan mereka dalam mensejahterakan seluruh masyarakat di Kabupaten Bovendigul ini, mari Tuhan menolongnya agar melalui setiap program kerja, melalui setiap keputusan-keputusan mereka, bahkan melalui setiap tindakan-tindakan mereka dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bovendigul ini diberkati oleh Tuhan, dan melalui kehidupan mereka, melalui pemerintahan mereka, semua masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul ini mendapatkan kesejahteraan secara adil dan merata. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus menopang doa untuk bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia dalam masa-masa mempersiapkan diri untuk proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus nanti. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, setiap persiapan-persiapan yang dilakukan, Tuhan menolong, Tuhan ikut campur tangan agar semua proses boleh dapat terlaksana dengan baik, sehingga pada akhirnya pemeriahan HUT RI ke-81 boleh dapat terlaksana dengan baik di seluruh pelosok negeri tanah air ini ya Tuhan. Dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya kemenangan yang sejati boleh dapat kami rasakan sebagai anak-anak bangsa di negeri ini ya Tuhan. Kemerdekaan yang sejati boleh kami rasakan, kami nikmati di dalam kehidupan kami sebagai masyarakat Indonesia ini, sehingga kami boleh dapat dengan bebas melakukan setiap tugas-tugas kami. Kami boleh dengan bebas melakukan setiap amanat-amanat yang Tuhan embankan bagi kami untuk kami lakukan. Kami boleh dengan bebas mengekspresikan semua bakat minat kami sebagai anak-anak muda bangsa ini dalam mewujudkan minat bakat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan perkembangan bangsa kami ini menuju bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Secara khusus persiapan perayaan HUT RI ke-81 yang akan dilakukan di Kabupaten Bovendigul ini, mari Tuhan memberkati setiap unsur-unsur, setiap orang-orang yang terlibat untuk mensukseskan HUT RI ke-81 di Kabupaten Bovendigul ini. Mari Tuhan menolong kehidupan mereka. Mari Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka agar tugas-tugas yang diberikan kepada mereka dan dalam persiapan-persiapan yang ada, mereka boleh dapat dengan senang hati, mereka boleh dapat semangat untuk memeriahkan HUT RI ke-81 di Kabupaten Bovendigul. Dan kami semua masyarakat yang terlibat di dalamnya, kami pun sama-sama dapat memeriahkan hari kemerdekaan negara yang kami cintai di Kabupaten Bovendigul ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya keamanan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan di kabupaten ini kiranya Tuhan berikan bagi kami. Dan setiap aparat keamanan yang menjaga kabupaten ini, kiranya Tuhan menolong mereka dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Dan kami percaya kami semua ada di dalam lindungan Tuhan, kami semua ada di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan, sehingga keamanan itu kami rasakan dan kami dengan nyaman beraktivitas, kami dengan tentram melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, baik itu mereka yang terbaring di rumah-rumah mereka maupun mereka yang saat ini dirawat di rumah-rumah sakit atau di klinik-klinik, di puskesmas-puskesmas, di kampung-kampung,
Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menjamah setiap penyakit-penyakit yang mereka derita saat ini. Bahkan setiap para medis yang menangani, setiap orang-orang yang sakit, kiranya diberkati, ditolong oleh Tuhan dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Dan kiranya jamahan Allah, pemulihan Allah yang sejati, itu akan menjadi nyata bagi setiap orang-orang yang saat ini mengalami sakit penyakit. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap orang-orang yang mengalami kesusahan dimanapun mereka berada, secara khusus yang ada di Kabupaten Boventikul ini. Mari Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Boventikul ini. Mari Tuhan memberkati mereka dalam masa muda mereka, dalam mereka mengekspresikan masa muda mereka untuk menjadi anak-anak muda yang selalu diberkati oleh Tuhan, yang mengekspresikan mereka untuk melatih setiap potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Mari Tuhan menolong mereka, mari Tuhan memampukan mereka agar ketika mereka melatih setiap potensi-potensi yang ada pada diri mereka, mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, tetapi mereka menjadikan setiap potensi-potensi yang ada pada diri mereka untuk kemuliaan bagi namamu ya Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya seluruh kehidupan masyarakat Kabupaten Boventikul kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Baik itu kami sebagai ASN, kami sebagai pekerja wira swasta, kami sebagai guru, kami sebagai tenaga medis, kami sebagai aparat keamanan, bahkan sebagai UMKM yang ada di Kabupaten Boventikul ini, bahkan sebagai petani. Kiranya Tuhan juga akan terus memberkati setiap kehidupan kami semua. Tolong kami untuk kami selalu sehat, sepikir. Tolong kami untuk kami selalu bersama-sama untuk menjaga keamanan di kabupaten ini. Untuk kami selalu bersama-sama untuk merawat, mencintai kabupaten yang kami cintai di Kabupaten Boventikul ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa menopang akan RRI di tempat ini, pimpinan LPP RRI, bahkan semua pegawai yang ada di dalamnya yang terus memberikan siaran-siaran positif, siaran-siaran yang bermakna untuk kami para pendengar RRI di Kabupaten Boventikul ini. Mari Tuhan memberkati kehidupan pimpinan dan semua pegawai yang ada di LPP RRI ini dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, ini ungkapan syukur kami, ini penyerahan diri kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Demikian siaran rohani Kristen pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

ya pendengar di mana saja Anda berada, khususnya saudara-saudara Serani semuanya di Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Baru saja kita ikuti siraman rohani Kristen Protestan di kesempatan pagi hari ini bersama Ibu Pendeta Mary V. Bowling STH dengan judul Berkorban Bagi Umat Allah. Semoga apa yang beliau berikan untuk kita dapat bermanfaat untuk kita semuanya di kesempatan pagi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

下苦。

Di mana saja Anda berada, masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul yang dipancarluaskan melalui Pancar FM 90,3 MHz. Dalam waktu saat ini telah menunjukkan pukul 6:11 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu kemerdekaan sudah saya hadirkan untuk Anda, menemani semua aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan mendengar nanti di pukul 6:30 kita akan ikuti warta berita daerah Bovendigul untuk edisi Sabtu 15 Agustus tahun 2026. Namun selanjutnya kita dengarkan dulu lagu

Bendera Merah Putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panci merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.

Tiang bendera yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah tiang yang mewah atau terbuat dari bahan yang istimewa. Tiang bendera yang digunakan saat itu adalah sebuah batang bambu yang dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Bambu dipilih karena mudah ditemukan dan diolah. Kesederhanaannya mencerminkan semangat juang dan keterbatasan pada masa itu.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bovin Igul. Ini pencerloskan melalui Panjar FM 90,3 MHz. Tanah waktu saat ini telah menunjukkan pukul 6.24 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu kemerdekaan di kesempatan pagi hari ini. Hingga pukul 6.30 Anda akan kita ikuti Warta Berita Daerah Bovin Igul di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, saya cukupkan dulu lagu-lagu nasional di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, saya mengajak Anda, kita akan ikuti Warta Berita Daerah Bengkulu Gul, tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Timur.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul perkuat koordinasi pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Itulah topik berita pagi ini, dirangkum dengan beberapa berita menarik lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya bersama saya, Dedi Hamdani.

0: Kapolres Bopenigul terus berikan pelayanan dan penertiban terhadap penyakit sosial masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Yohanes Digoden.
1: Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters, SIK, saat ini tidak banyak bercerita, namun kerja yang diutamakan dalam memerangi penyakit sosial masyarakat yang sedang maraknya di Bovendigul. Selain itu, saat ini Kapolres Bovendigul tengah memantau kegiatan di setiap polsek. Hal ini guna mendukung kerja Polri yang ada di tingkat kampung dan distrik dapat berjalan baik. Menurut Kapolres, ia tidak menampik jika masih banyak anggota Polri yang lalai dalam tugas, namun semua itu butuh proses untuk pembinaan. Di tengah kesibukannya memantau kegiatan kepolisian di tingkat distrik, Polres Bovendigul juga berhasil menyita dan menangkap pelaku pembuatan miras beserta alat pembuat miras tersebut. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers Polres Bovendigul bersama media di Bovendigul.
2: Nah, penangkapan yang dilakukan oleh Sat Narkoba dalam rangka penyelidikan peredaran miras guna menciptakan situasi kondisi yang aman, damai, dan jelang kebebasan. Dan ini juga merupakan yang satu minggu program kerja kami sebagai Kapolres Bovendigul yang lalu. Terakhir singkat kegiatan ya, itu kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, tanggal 12 Agustus 2026. Pada jam 17.00, personil Satres Narkoba menuju ke lokasi yang diduga adanya aktivitas penjualan miras lokal jenis kopi di Jalan Bosowa Lama, Kampung Persatuan Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul.
1: Kapolres Bovendigul didampingi Kasat Narkoba dan Kasihumas Polres Bovendigul mengajak masyarakat agar menyampaikan kepada pihak kepolisian apabila ditemukan ada masyarakat yang memproduksi miras untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian melalui call center 110. Dan saat ini untuk menghubungi kontak tersebut sudah gratis. Selain masalah miras, perjudian, narkoba, serta Aibon akan dilakukan pengawasan oleh pihak polisi guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat Bovendigul. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Bovendigul perkuat koordinasi pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Imam Komarudin melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul memperkuat koordinasi lintas sektor ini dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyakit menular maupun penyakit tidak menular di daerah. Upaya itu dilakukan melalui kegiatan koordinasi advokasi dan sosialisasi program penyakit menular dan tidak menular yang berlangsung selama 2 hari 13 hingga 14 Agustus 2026 di Gedung Aula Meranti. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Iman Syah mengatakan penyakit menular dan tidak menular masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang berdampak terhadap angka kesakitan, kematian, produktivitas, serta kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, sejumlah penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, HIV/AIDS, ISPA, diare, hepatitis, demam berdarah, hingga penyakit zoonosis masih membutuhkan perhatian serius. Di sisi lain, penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, kanker, dan obesitas juga menunjukkan pentingnya penguatan upaya pencegahan dan deteksi dini.
4: Selain itu juga peran imunisasi sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit menular menjadi sangat perlu menjadi perhatian dalam peningkatan pencegahan. Di Indonesia, transisi epidemiologi menyebabkan beban ganda penyakit yang tingginya kasus penyakit menular masih harus dikendalikan bersamaan dengan meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular.
3: Ia menjelaskan tantangan pelaksanaan program P2P di Bovendigul cukup kompleks terutama karena kondisi geografis dan luas yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber daya kesehatan, pelaporan program yang belum optimal, serta masih perlunya penguatan koordinasi lintas sektor. Melalui kegiatan tersebut, Dinkes Bovendigul berharap terbangun pemahaman dan komitmen bersama antara pengelola program kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta sektor terkait. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 110 peserta, agenda berupa pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab, identifikasi permasalahan, penyusunan rencana

0: terdampak kebakaran berada di wilayah RT2. Pendataan dilakukan oleh RT untuk mengetahui jumlah kepala keluarga maupun jiwa yang terdampak. Menurut Aloysius, hingga saat ini terdapat sekitar 10 kepala keluarga yang telah tercatat terkena dampak kebakaran. Sementara jumlah jiwa dalam keluarga tersebut masih dalam proses pendataan.
1: Ini. Jadi masyarakat saya yang ada di dalam kompleks yang ini, semua ada di RT2, mereka posisi di RT2, di sebelah sana RT3, ini RT2. Nah ini dari RT dapat memberikan informasi atau laporan data bahwa masyarakat sudah nama-nama sudah dicatat sekitar 10 kakak.
0: Terkait kronologis awal kejadian, Aloysius mengatakan dirinya tidak dapat menjelaskan kembali karena informasi mengenai awal mula kebakaran telah banyak diberitakan oleh media. Aloysius menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul yang tetap memberikan perhatian kepada masyarakat, meskipun pemerintah daerah sedang berada dalam kondisi efisiensi anggaran. Ia juga mengapresiasi kehadiran langsung Wakil Bupati Bovendigul bersama anggota DPR, BNPB dan Dinas Sosial yang turut memberikan bantuan kepada warga terdampak kebakaran. Baginya, kehadiran dan perhatian pemerintah menjadi hal penting bagi warga yang sedang menghadapi musibah. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tinggal disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dari pancaroskan mulai Radio ASIK FM. Sekda Bovendigul ajak semua pihak wujudkan generasi muda cerdas, digital dan terlindungi dari kekerasan ruang maya. Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sinfahagi mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga pendidikan, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk bersatu padu mewujudkan generasi muda yang cerdas secara digital, berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, serta terlindungi sepenuhnya dari berbagai ancaman dan bentuk kekerasan yang terjadi di ruang digital. Dikatakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini bergerak sangat cepat, membawa manfaat besar bagi kemajuan pendidikan, ekonomi, dan pergaulan masyarakat. Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan tersimpan pula resiko yang mengancam, terutama bagi anak dan remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan dan pencarian jati diri mereka. Ia menekankan literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan perangkat atau mengakses informasi, melainkan juga kemampuan memilah konten yang benar, memahami hak dan kewajiban di ruang maya, serta menjaga etika dan kesopanan dalam berinteraksi secara daring.
4: Bangun komunikasi yang terbuka sehingga anak merasa aman untuk bercerita ketika menghadapi persoalan di dunia maya. Kepada seluruh pemangku kepentingan, mari kita bangun sinergi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak dan remaja, pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan semua dan dunia usaha, komunitas serta seluruh elemen terkait memiliki tanggung jawab bersama dalam mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender online.
3: Ia juga mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh lembaga advokasi peduli perempuan dan berbagai pihak yang turut berperan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dunia pendidikan, hingga keluarga adalah kunci utama agar perlindungan terhadap anak dan remaja di dunia maya dapat berjalan efektif. Karena melalui kerjasama yang erat, diharapkan kelak lahir generasi muda Bovendigul yang tidak hanya cakap dalam memakai teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang baik, berani menjadi pelopor perubahan positif, dan memiliki daya saing yang mampu membawa nama daerah di kancah yang lebih luas. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kunci utama dalam mendorong perubahan dan memajukan generasi muda terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Reporter kami, Thomas Yamlean, melaporkan.

0: laporannya.
1: Hal tersebut disampaikan pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovedigul Fabianus Sabi Sinfagi dalam menyikapi perkembangan teknologi digital dewasa ini. Dalam kesempatan tersebut, kata pejabat Sekda, ia mendorong generasi muda di daerah untuk memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak dan produktif. Menurut Fabianus, perkembangan teknologi yang semakin pesat harus menjadi peluang bagi generasi muda guna mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas diri. Pasalnya, kunci utama dalam mendorong perubahan dan kemajuan generasi muda terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2: Dan itu juga kita harap generasi yang tidak seperti yang lalu, tapi ini mungkin jauh lebih baik ke depan, karena hanya sumber daya manusia saja yang bisa merubah segala macam dalam kehidupan modern ini. Tidak mungkin ya ke belakang lagi, sudah pasti ini maju, dan mereka generasi sekarang itu sudah mampu dengan ya keadaan yang semua serba digital, dan ini harus mampu menyesuaikan. Dan kalau tidak, artinya tidak mungkin ya setiap anak dan remaja ini dia diam, dia pasti mengikuti perkembangan zaman, perkembangan saat ini semua serba digital.
1: Perkembangan teknologi, kata pejabat Sekda, tidak seharusnya hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan dampak positif. Ia berharap generasi muda Bovedigul mampu mengikuti perkembangan zaman dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi. Oleh sebab itu, dengan SDM yang berkualitas dan mampu memanfaatkan teknologi secara tepat, generasi muda diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovedigul. Saya Didi Hamdani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata.
1: Pendengar, tentu kita sering mendengar istilah paskibra dan paskibraka, terutama saat bulan Agustus tiba. Namun, tahukah Anda bahwa keduanya ternyata memiliki perbedaan? Banyak yang menganggap sama, padahal peran dan tanggung jawab mereka tidaklah identik. Pengertian paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, sedangkan paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Satu kata tambahan, yakni pusaka, dapat mengubah segalanya. Perbedaan paling mendasar pendengar terletak juga pada bendera yang dikibarkan dan lokasi tugasnya. Yang pertama, paskibraka bertugas di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten kota, mengibarkan duplikat bendera pusaka sangsaka merah putih pada upacara kenegaraan di istana negara atau kantor pemerintahan. Bendera ini adalah duplikat dari bendera bersejarah yang dikibarkan pada tahun 1945 dan disimpan di Monumen Nasional. Yang kedua, paskibra pendengar adalah wadah bagi pelajar di sekolah, biasanya sebagai ekstra kurikuler. Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari Senin atau hari besar nasional di lingkungan sekolah masing-masing. Pendengar, tentu proses rekrutmennya juga berbeda. Untuk menjadi paskibraka, siswa SMA harus melewati seleksi berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Setelah bertugas, mereka menyandang gelar kehormatan Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, paskibra menerima anggota melalui seleksi internal sekolah yang tidak seketat paskibraka. Mereka berlatih secara rutin untuk membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Perlu diketahui juga pendengar, sejarah paskibraka dimulai pada tahun 1946 oleh Mayor Husein Mutahar, ajudan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menugaskan 5 pemuda untuk mengibarkan bendera di Yogyakarta. Formasi pasukan paskibraka yang kita kenal sekarang, yakni formasi 17-8 dan 45 yang baru dikembangkan oleh Mutahar pada tahun 1967. Jadi, meski keduanya sama-sama mengibarkan bendera merah putih, paskibra dan paskibraka memiliki panggung dan tanggung jawab yang berbeda. Paskibra adalah awal pembinaan karakter di sekolah, sementara paskibraka adalah puncak kehormatan mewakili daerah di tingkat nasional. Demikian pendengar, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat menanamkan rasa cinta tanah air. Selamat ulang tahun Republik Indonesia.

Ya, mendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bomudigul di Pancar Loskan melalui Pancar FM 90,3 MHz. Lagi itu kita bersama warta berita dari Bomudigul, berita daerah pukul 6.30 mendengar, dan saat ini telah menunjukkan pukul 6.50 waktu Indonesia Timur. Anda masih setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini, menemani aktivitas Anda ya, di mana saja Anda berada, di rumah maupun yang saat ini masih berada di tempat tugasnya. Rekan-rekan TNI Polri, rekan-rekan medis semuanya di RSUD Bomudigul sana, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda yang masih menjalankan aktivitas, yang lagi sibuk-sibuknya di ruangan, di ruangannya masing-masing ya, untuk medis semuanya di RSUD Bomudigul, tetap semangat di kesempatan pagi hari ini. Saya masih menemani Anda pendengar dengan serangkaian hiburan di kesempatan pagi hari ini, dan nanti di pukul 7 akan kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta.

Suara ikonik Presiden Soekarno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang sering kita dengar bukanlah rekaman asli saat peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945. Salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, RRI, Yusuf Ronodipuro, memiliki peran penting dalam merealisasikan ide perekaman suara Soekarno. Beliau berpendapat bahwa suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi perlu didokumentasikan untuk menjadi bagian dari sejarah bangsa. Beberapa tahun setelah proklamasi, tepatnya pada tahun 1951, Bung Karno diminta untuk membacakan ulang teks proklamasi di studio RRI. Beliau berusaha membacakan teks tersebut dengan intonasi dan penekanan yang sama seperti saat proklamasi pertama kali. Rekaman inilah yang kemudian sering kita dengar hingga saat ini. Meskipun bukan rekaman asli, rekaman suara Soekarno membacakan teks proklamasi telah memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.

Ya pendengar, selanjutnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 RI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Agustus 2026 bersama saya, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Presiden mengatakan tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden memaparkan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Ia menyebut perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak komunitas internasional dan Amerika Serikat untuk segera bertindak menghentikan serangan pemukim Israel di tepi barat. Serangan tersebut disebut bertujuan mendukung pencaplokan wilayah tepi barat yang diduduki. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 14 Agustus, desakan tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan pada Kamis 13 Agustus 2026. Kementerian Luar Negeri Palestina menuduh Israel menggunakan pemukim sebagai alat untuk menjalankan kebijakan pemindahan paksa terhadap warga Palestina. Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari rencana pencaplokan tepi barat. Palestina juga menuntut agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut dimintai pertanggungjawabannya. Dari dunia olahraga, Free Fire World Series Southeast Asia 2026 resmi dimulai. 5 wakil Indonesia akan berjuang sebagai tuan rumah di ajang tersebut untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara. 4 tim Indonesia akan bermain pada hari kedua pada Sabtu hari ini. RRQ Kazu yang tampil di hari pertama kembali bermain bersama dengan Onyx, EVOS Divine dan MBR Omega yang memulai langkah mereka. Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Namira Kaguma.
1: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
2: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komunitas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
3: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosannya, hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, itu apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosannya, hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian ya tentu harapan kita, meskipun ada belum tadi ya, kopi, daging, dan lain-lain.
2: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam 1 tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
1: Dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih, kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
2: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Adriani Gatina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Seli, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
5: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
4: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
6: Negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
4: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Paskibraka Kabupaten Kediri akan disiapkan untuk menjadi Duta Pancasila. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 disiapkan untuk menjadi Duta Pancasila setelah nantinya menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka akan menjalankan tugas secara bergiliran di wilayah Kabupaten Kediri untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan dan persatuan serta kedisiplinan di lingkungan masyarakat maupun juga sekolah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan dari total 77 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri, tahun ini sebanyak 75 orang akan menjalankan peran sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI di tingkat kabupaten, sementara 2 anggota lainnya.

0: kasus penggerak dalam merawat nilai Pancasila dan juga kebangsaan di tengah masyarakat.
1: Yang akan diundang termasuk sebagai duta Pancasila, karena nanti akan kita pilih tugasnya. Tapi kalau yang dua itu jelas punyanya provinsi, dia akan keliling Jawa Timur. Kalau kami kan hanya di wilayah Kabupaten Kediri. Ya bagaimana menanamkan ideologi Pancasila kepada anak-anak, apa, siswa-siswi baik SMP, SMA negeri, swasta, man negeri, swasta, SMK negeri, swasta, sewilayah Kabupaten Kediri.
0: Sementara itu, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026, Jihan Fatarani, siswi Manhua Kediri, menilai rangkaian latihan hingga pengukuhan dapat dilalui dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti.
2: Latihannya tuh seru banget, jadi kayak gak kerasa tiba-tiba udah pengukuhan aja gitu. Perasaan baru saat ikut tes tiba-tiba udah jadi Paskibraka gitu. Kalau tentunya pastinya capek, panas juga, tapi itu gak kerasa gitu. Tiba-tiba seru banget rasanya gitu, ketemu teman-teman.
0: Kedepannya, anggota Paskibraka Kabupaten Kediri diharapkan mampu untuk menjadi teladan sekaligus menggerakkan generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan juga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Arun Suman, melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana memperingati Hari Pramuka, ratusan siswa dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas antusias mengikuti upacara bendera di Stadion Sriwidari Kota Solo. Dalam momentum bersejarah tersebut, Wali Kota Solo, Respati Ardi, mendorong gerakan kepanduan agar terus berinovasi mencetak generasi muda yang mandiri, tangguh, dan siap menghadapi pesatnya disrupsi teknologi masa kini. Berikut informasi selengkapnya, Dania Rahma.
4: Untuk itu, gerakan Pramuka terus berubah.

0: Ratusan siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA di Kota Solo dengan penuh semangat mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-65. Dengan mengenakan seragam kepanduan berwarna coklat, para peserta tertib memadati area lapangan Stadion Siliwangi. Tampil sebagai pembina upacara, Wali Kota Surakarta, Wisnuwati Ardi, dalam amanatnya menekankan pentingnya peran gerakan kepanduan dalam membekali generasi muda untuk menghadapi derasnya arus disrupsi teknologi. Pembelajaran kepramukaan masa kini didorong agar mampu bertransformasi, melahirkan inovasi nyata guna mendukung program swasembada pangan nasional menuju Indonesia Emas.
1: Kami berharap pengalaman tersebut dapat tumbuh menjadi kegiatan nyata sesuai potensi daerah, seperti menanam pangan, mengelola lingkungan, memanfaatkan teknologi, mengembangkan usaha, membantu masyarakat, dan menghadirkan inovasi. Dengan demikian, gerakan pramuka dapat mengambil bagian dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
0: Sementara itu, semangat kepramukaan tersebut turut dirasakan secara mendalam oleh salah satu siswa SMKIT Smart Informatika Surakarta, Faris Iskandar Hafid. Pengalaman pertamanya mengikuti upacara besar ini menyadarkan dirinya akan tingginya manfaat nilai kemandirian serta kerjasama tim yang dibangun kokoh sejak bangun sekolah.
2: Kalau saya sendiri, kemandirian. Karena kalau di sekolah saya kan ada pramuka juga. Nah itu kita diajarkan untuk mandiri gitu loh. Kayak kemah itu kita harus masak sendiri, terus kita harus baginya masing-masing per kelompok gitu loh.
0: Momentum peringatan bersejarah ini diharapkan mampu memupuk rasa cinta tanah air sekaligus mengisi keterampilan generasi penerus bangsa dalam memecahkan persoalan pelik di masyarakat. Nilai kedisiplinan dan semangat gotong royong yang ditanamkan sejak dini menjadi aset paling berharga demi memastikan terwujudnya masa depan Indonesia yang tangguh dan berdaulat. Dini Rahma, Pro3RI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke daerah lainnya, di mana dilaporkan revitalisasi 322 satuan pendidikan pasca bencana di Sumatera Barat harus diarahkan pada penguatan konsep sekolah aman, agar lingkungan belajar mampu melindungi siswa dari risiko kecelakaan maupun juga ancaman bencana ke depan. Sally Della Putri melaporkan selengkapnya.
4: Pengamat pendidikan UNP Profesor Jamaris Jamuna di Padang kepada RRI mengatakan revitalisasi 322 satuan pendidikan pasca bencana di Sumatera Barat harus mengedepankan konsep sekolah aman. Artinya, sekolah tidak hanya harus nyaman sebagai tempat belajar, namun juga mampu melindungi peserta didik dari berbagai risiko kecelakaan dan ancaman bencana. Jamaris menjelaskan lingkungan sekolah yang aman harus terbebas dari berbagai potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan siswa, seperti contoh keberadaan benda tajam, batu kerikil di halaman hingga tangga tanpa pengaman merupakan hal yang harus menjadi perhatian pihak sekolah. Lebih lanjut, Jamaris menyampaikan aspek keamanan dari ancaman bencana juga harus diperhatikan sejak tahap pembangunan sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi kerawanan wilayah. Jika sekolah berada di kawasan rawan bencana, pihak sekolah perlu memperkuat mitigasi melalui simulasi dan latihan kebencanaan secara berkala agar siswa memahami prosedur evakuasi dan mengetahui titik kumpul yang telah ditentukan.
5: Kalau itu sudah terjadi, sudah dilatih dengan baik, maka orang tua tidak lagi khawatir.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Habibul Fuadi mengatakan pembangunan sekolah telah punya standar baku konstruksi, namun setiap satuan pendidikan tetap harus memenuhi prinsip sekolah aman bencana. Kemudian pelatihan kesiapsiagaan bagi warga sekolah terus dilakukan setiap tahun secara berjenjang bersama instansi terkait untuk menghadapi berbagai kondisi darurat.
5: Sekolah-sekolah kita ini harus menjadi pembiasaan juga, yang memang kita akui ini baru akan kita tata kembali. Satuan pendidikan aman bencana ini sudah diatur oleh kementerian sebenarnya, dan kebetulan tahun ini sudah kita mulai untuk berjenjang untuk melakukan pelatihan atau simulasi terkait dengan bagaimana menghadapi bencana, bukan hanya gempa, kebakaran, bisa saya juga mungkin ada anak pingsan segala macam. Artinya mendidik anak untuk siap bermitigasi bencana ini harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah kita.
4: Habibul menambahkan saat ini beberapa sekolah juga telah dirancang dengan konstruksi tahan gempa dan dapat dimanfaatkan sebagai lokasi evakuasi masyarakat ketika terjadi bencana. Di antaranya SMA Negeri 1 Padang, SMP Negeri 25 Padang, dan SMP Negeri 7 Padang yang dibangun pemerintah Jepang dengan desain tahan gempa, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung kesiapsiagaan masyarakat menghadapi gempa maupun tsunami. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salihdela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perumbulok Kantor Pusat memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi yang aman dan mencukupi. Sementara harga komoditas di tingkat konsumen juga masih terkendali hingga saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan
7: Perumbulok memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi, sementara harga komoditas di tingkat konsumen masih terkendali. Kepastian tersebut disampaikan setelah jajaran manajemen Perumbulok bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke jumlah titik, mulai dari retail modern hingga gudang penyimpanan bulok di Kota Palangkaraya. Peninjauan tersebut dipimpin Wakil Direktur Utama Perumbulok Marga Taufik, didampingi Sekretaris Perusahaan Ketua PMO Transformasi, Pemimpin Wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana, saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya serta perwakilan Satgas Pangan Dinas Perdagangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tiga aspek utama, yakni ketersediaan komoditas pangan, harga jual di tingkat konsumen, serta kondisi stok yang tersimpan di gudang bulog. Di kompleks pergudangan tersebut tersimpan sekitar 1.935 ton beras, 79.000 liter minyak goreng, 29.000 kg gula pasir, serta 22.000 kg jagung.
6: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan sampai perbulannya ke depannya kita buka sampai tahun itu aman.
7: Sementara itu, pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan pangan, terutama komoditas strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Penguatan stok juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi pasar.
8: Sehingga sisa stok beras sampai dengan akhir tahun di Kalteng itu yang dikelola oleh Bulog sebanyak 5.000-an ton, jadi masih sangat aman.
9: Total penyaluran itu gimana, Pak?
8: Untuk penyaluran bantuan pangan? Untuk bantuan pangan rencananya kan memang Juli, Agustus, September. Tapi memang kita masih menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional.
7: Dengan stok beras yang mencapai 17.892 ton serta ketersediaan minyak goreng dan gula pasir dalam jumlah besar, Bulog memastikan kondisi pangan di Kalimantan Tengah saat ini berada dalam posisi yang kuat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut informasi lainnya, di mana daerah yang rentan akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan oleh fenomena kemarau dan juga El Nino, diminta masyarakatnya untuk mengedepankan perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut laporan selengkapnya Hayatun Sofia.
10: Dan itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih.
11: Kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan berbagai risiko kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan air bersih. Praktisi Kesehatan Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dua penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yakni diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menurutnya, keterbatasan air bersih tidak hanya meningkatkan risiko penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak, tetapi juga menghambat kebiasaan mencuci tangan. Kondisi tersebut dapat memicu penularan penyakit terutama diare. Selain itu, lingkungan yang kering dan berdebu juga meningkatkan risiko ISPA.
10: Dari itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan, karena bisa menjadi sumber penularan. Itu yang paling banyak mengancam di saat kekeringan. Sehingga memang salah satu yang patut kita perhatikan adalah suplai air bersih ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih.
11: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Muji, mengatakan pergantian musim yang tidak menentu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat tubuh perlu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca. Disebutkan, menjaga daya tahan tubuh menjadi salah satu langkah penting.
12: Kita agak sedikit terganggu secara aktivitas, kemudian juga secara fisik, itu kaget tubuh. Dan untuk antisipasi sendiri, bagi saya pribadi dan keluarga, memang itu perbanyak minum vitamin sih. Karena memang sepenting itu ternyata menjaga imun tubuh di kondisi yang sangat tidak terduga ini.
11: Nurhandini menambahkan, masyarakat khususnya orang tua diminta melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah. Anak berusia di atas 3 tahun yang berada di lingkungan berdebu disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan debu. mantan Kadikas Provinsi NTB ini menyatakan ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Kondisi ini menjadi salah satu penyakit yang banyak membutuhkan perawatan pada anak. Hayatin Sofyan, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial TVRI Ligasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

Ya pendengar, di mana saja Anda berada, Anda kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovin Digul yang dipancar luaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Setelah itu kita bersama warta berita dari Sentral Pro 3 di Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini tanda waktu di studio telah menunjukkan pukul 7.31 menit waktu Indonesia Timur. Masih setia menemani Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan serangkaian informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Di 112 kampung 20 distrik untuk seluruh masyarakat Bovin Digul, di akhir pekan ini yang lagi bersantai bersama keluarga di rumah, ataupun mungkin yang saat ini masih melaksanakan aktivitas Anda, melanjutkan pekerjaan Anda untuk diselesaikan ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Tetap semangat pastinya di kesempatan pagi hari ini yang ada di RSUD Bovin Digul. Rekan-rekan medis semuanya di pagi hari ini mungkin lagi pada sibuk-sibuknya nih untuk memberikan pelayanan pada para pasiennya ya di ruangannya masing-masing. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya. Tetap semangat di kesempatan pagi hari ini. Serangkaian lagu-lagu hiburan sudah saya siapkan untuk Anda. Saya akan coba hadirkan untuk pendengar semuanya di pagi hari ini. Hingga nanti di pukul 8 kita akan ikuti perkiraan cuaca yang akan nanti disampaikan langsung oleh perkirawan dari kantor BMKG Tanah Merah. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu serangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah saya siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Jam 8, cepat bangun sudah di kantor lo.
1: Hei, terlambat ini. Kita ada rapat kok.
0: Iya, kau tuh bangun cepat baru pergi ya, apa?
1: Yo, kasih bangun lagi Gamil. Wujud tadi ya.
0: Iya, ada rapat jadi bangun cepat baru jalan sudah. Ayo.
2: Disiplinkan dirimu dari hal-hal yang kecil. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo.

0: Woi, Mace, kau buang apa di situ?
1: Saya buang sampah toh, Bapak.
0: Di rumah tidak ada tempat sampah kah?
1: Ada tempat sampah, Bapak.
0: Iya, kalau begitu tidak usah buang sampah di situ. Itu selokan.
1: Tidak apa-apa tuh buang sampah di selokan sini juga. Kenapa dulu, Bapak?
0: Kau tahu dampak kalau buang sampah sembarangan, apalagi di selokan itu.
1: Saya bisa, tahu, Bapak.
0: Bisa terjadi banjir, Mace.
1: Oh, iya, kah?
0: Iya toh, Mace. Apalagi kalau hujan, terus kalau dia punya air kering, itu bisa menimbulkan banyak lalat dan juga banyak penyakit, Mace. Supaya kau tahu. Dan apalagi di kompleks ini itu banyak warga dan juga anak-anak kecil. Kalau besok ada yang sakit, siapa mau tanggung jawab? Kau mau tanggung jawab kah, Mace?
1: Saya tidak mau tanggung jawab, Bapak.
0: Kalau begitu, kalau tidak mau tanggung jawab, jangan buang sampah sembarangan, Mace. Kau ingat itu?
1: Iya, terima kasih lagi, Bapak, sudah ingatkan saya. Nanti lain kali saya tidak akan buang sampah lagi di sini.
2: Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bovendigul.
3: Ya, bagi pendengar di mana saja Anda berada, masih setia bersama kami di 90,3 MHz. Masih setia menemani Anda untuk segala macam aktivitas Anda. Jadi pagi hari ini ya, dan saat ini telah waktu di studio terjangkau pukul 7:54 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya sudah banyak nih kesibukan-kesibukan Anda di pagi hari ini ya, mungkin di rumah maupun di tempat kerja Anda, ataupun yang saat ini mau bepergian akhir pekan berlibur bersama keluarga. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Namun sebelum itu diperiksa kembali kerampakan kelengkapan Anda ya, yang mungkin mau bepergian menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 maupun melalui jalur sungai. Ya, untuk dicek kembali semua kelengkapan Anda dari kendaraan maupun keselamatan diri Anda sendiri ya, sehingga nanti dalam perjalanan Anda dapat berjalan dengan baik dan pastinya selamat sampai di tujuan. Baik pendengar, hingga pukul 8 nanti akan kita ikuti perkiraan cuaca dari kantor BMKG Tanah Merah. Namun sebelumnya, kembali saya menghadirkan lagi serangkaian lagu-lagu untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

Baik pendengar, di Marsuja Anda berada, saya mengajak Anda untuk kita dengarkan perkiraan cuaca untuk kota Tanah Merah dan sekitarnya dari kantor BMKG Tanah Merah yang akan nanti disampaikan oleh perkirawan Elizar dari kantor BMKG Tanah Merah.

0: Halo, selamat pagi Bang Reza.
1: Selamat pagi juga.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Tuhan sehat-sehat saja.
0: Oke, sehat-sehat saja ya. Oke, Bang, silakan dilaporkan perkiraan cuaca untuk Kota Nahmeran sekitarnya untuk hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026.
2: The time is 8:45
1: PM. Baik, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bukit dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eliezer Bangalino, perkirawan stasiun Metro Tanah Merah, dapat hadir dan menemani Pak Kes bagi Anda dalam segmentasi informasi cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 diperkirakan umumnya berawan hingga cerah berawan. Dengan detik waktu perkiraan kondisi cuaca sebagai pada pagi hari dan siang hari kondisi cuaca diperkirakan dominan cerah berawan, dan untuk malam dan dini hari cuaca diperkirakan dominan berawan hingga berawan tebal. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai yang pertama untuk suhu udara berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udaranya berkisar dari 63 hingga 98%. Dan untuk arah anginnya diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju arah selatan dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Adapun peringatan dini pada hari ini diperkirakan atau tidak ada. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi.
0: Ya, oke, terima kasih. Selamat pagi untuk perkiraan dari kantor BMKG Tanah Merah ya, Bapak Elisar di pagi hari ini sudah memberikan informasi untuk kita semua terkait perkiraan cuaca ya untuk Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Dan pasti untuk pendengar semua yang mau bepergian sudah jelas sekali apa yang tadi disampaikan ya untuk perkiraan cuaca hari ini, sehingga untuk Anda yang mau bepergian akhir pekan ke rumah sanak saudara yang ada di distrik kampung-kampung yang menggunakan jalur darat maupun jalur sungai, harus selalu berhati-hati menjaga keselamatan diri Anda, kelengkapan kendaraan Anda harus selalu diperhatikan ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik pendengar, masih setia menemani Anda di pagi hari ini hingga pukul 9 nanti akan kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali saya coba menghadirkan hiburan-hiburan untuk Anda di pagi hari ini yang lagi melaksanakan aktivitas Anda di rumah maupun di tempat kerja ya. Hari Sabtu ini sebagian libur, tapi sebagian juga masih berjibaku dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum selesai, yang masih harus diselesaikan, sehingga butuh energi khusus ya di pagi hari ini. Sehingga saya memberikan hiburan untuk Anda dengan rangkaian lagu-lagu, sehingga dapat memberikan semangat untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kita dengarkan hiburan-hiburan yang saya sajikan untuk Anda.

0: Aduh, Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
1: Pace, woy, Pace.
2: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan suara yang bagus ini, Kak?
0: Aduh, Pace sayang, Mace suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
2: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, Kak?
0: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
2: Ah, Mace, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Ela, ¿cómo te van a? Pagi pagi ni.
1: Paulus, kau tidak lihat kah? Saya su cantik, rapi dengan saya pakaian seragam ini. Berarti saya mau ke sekolah toh. Baru, kau sendiri mau kemana kawan?
0: Oh, ini kawan. Sekarang kan ada musim kering toh. Dipastikan di kali ini banyak sekali. Itu yang saya mau pi pancing dulu.
1: Kawan, baru, kau tidak sekolah kah?
0: Ah, buat apa sekolah? Ini saya mau pi pancing dapat ikan banyak. Saya bawa ke pasar, terus saya jual, saya dapat uang banyak. Kalau sekolah saya tidak dapat uang, kawan. Saya mau jadi pengusaha saja.
1: Ya, sapu kawan Paulus sih. Kalau kau mau jadi pengusaha sukses, maka sekarang nih, kau harus pergi sekolah dulu. Belajar yang rajin supaya kelak kau jadi pengusaha. Kau jadi pengusaha itu orang tak akan tipu kau. Karena kalau kau tidak sekolah, orang akan tipu kau karena kau tidak tahu menulis, membaca, dan berhitung. Coba, kau lihat ini, sapu tangan. 5 tambah 4 berapa?
0: 10, toh.
1: Huh? Aduh, yang begini saja kau susahlah berhitung. Ayo sudah, sekarang lebih baik kita ke sekolah.
2: Supaya kamu orang tahu, pendidikan merupakan kunci kesuksesan untuk semua orang. Belajarlah hari ini agar kehidupan di masa depan menjadi lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

0: Bapak, bangun, sudah jam 8. Jam kantor, cepat.
1: Jam berapa tanya?
0: Jam 8, cepat bangun, sudah pergi kantor loh.
1: Hei, terlambat ini, ada rapat bro.
0: Iya, waktu bangun cepat baru pergi ya, Bapak.
1: Yo, kasih bangun dari jam 7 tadi ya.
0: Iya, ada rapat jadi bangun cepat baru jalan sudah, ayo.
2: Disiplinkan dirimu dari hal-hal yang kecil. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo.
3: Ya, masih setiap menemani Anda pendengar di 90,3 MHz di kesempatan pagi hari ini di pukul 8.29 waktu Indonesia Timur. Masih di 90,3 MHz RRI Bovendigul, setiap menemani Anda di pagi hari ini dengan segala macam rutinitas Anda ya, yang di rumah, di tempat kerja Anda, maupun di tempat tugas Anda, rekan-rekan di Polri semuanya yang ada di jalur perbatasan, di pos-pos penjaganya. Selamat pagi untuk Anda, tetap semangat. Di pagi hari ini mungkin lagi pertukaran jam dinas ya, semangat pagi untuk Anda semuanya. Dan juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Waropko, di Ninati, yang ada di Jair, seluruh masyarakat yang ada di Subur, di Strigi, tanpa terkecuali semuanya yang tengah monitor dari Bovendigul, tetap semangat di pagi hari ini tentunya bersama dari Bovendigul. Yang saat ini mau bepergian, sekali lagi saya ingatkan untuk mengecek kembali kelengkapan Anda dari kendaraan maupun kelengkapan diri Anda ya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan tentunya Anda sampai dengan tujuan dengan selamat tanpa kekurangan saat apapun. Baik pendengar, masih menemani Anda hingga pukul 9. Nanti kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kembali saya hadirkan lagu-lagu hiburan di kesempatan pagi hari ini.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Ya, lagu dari Leto sampai nanti sampai mati masih terdengar di ruang dengar kita semua pendengar di kesempatan pagi hari ini. Tentunya masih memberikan hiburan untuk Anda ya di Emerald Sejana Berada. Ini untuk rekan-rekanku yang mungkin saat ini lagi siap-siap untuk pergi casting ini ya. Ya, warga Blusukan di mana saja berada, mungkin lagi pusing cari spot di hari ini. Info-info ya, kalau memang mau pergi casting, biar kita sama-sama jalan ya. Untuk pemawan, tetap semangat di pagi hari ini yang lagi sibuk-sibuk di pertahanan belakang sana ya. Ya, tetap semangat pemawan dan tante di rumah dan semua rekan-rekan yang ada di Blusukan sana. Selamat pagi. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Tetap semangat pastinya. Ya, mungkin saat ini masih bersibuk-sibuk dengan pekerjaannya ataupun yang lagi bersantai menikmati kebersamaan bersama keluarga di rumah. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kembali saya masih menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

Hari Minggu adalah hari yang dinanti oleh banyak orang karena menjadi hari libur dalam sepekan. Hari Minggu selalu dinantikan karena menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga atau sekedar bersantai setelah aktivitas padat selama seminggu. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur? Sejarahnya berawal dari Kekaisaran Romawi kuno pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus I mengeluarkan keputusan yang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi bagi seluruh Kekaisaran Romawi. Langkah ini diambil karena hari Minggu dianggap sebagai hari suci dalam agama Kristen yang pada masa itu mulai menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dan beristirahat. Penerapan hari libur pada hari Minggu kemudian diteruskan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Belanda. Kebiasaan ini dibawa serta dan hari Minggu pun menjadi hari libur bagi para pekerja di Indonesia sejak saat itu. Tradisi ini terus dipertahankan hingga kini, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional yang berlaku di banyak negara termasuk

0: Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, saat ini telah menunjukkan pukul 8:57 waktu Indonesia Timur. Sudah tidak terasa ya, kita di ujung kebersamaan untuk lintas Boven pagi di hari ini. Saya dari pukul 5 tadi sudah menemani Anda hingga menjelang pukul 9 pagi hari ini. Ya, saya berharap informasi dan hiburan yang saya berikan untuk Anda dapat menghibur dan pastinya memberikan informasi untuk pendengar semua di kesempatan pagi hari ini. Saya dan kerabat kerja yang bertugas di studio juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Ida Dari yang akan menemani Anda hingga pukul 14 siang nanti, tentunya dengan serangkaian hiburan dan informasi yang sudah kami siapkan. Sekali lagi, kami yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Dan selanjutnya, pukul 9 akan kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau KMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari KMO.